0: dan tentunya ini masih normal dan tidak ada kendala juga untuk simpang Karang Jambu. Kemudian berlanjut ke simpang Omnia. Di simpang Omnia juga cukup ramai di pagi hari ini, terutama dari arah barat, dari arah Pasar Manis ini terpantau cukup ramai di pagi hari ini. Kemudian dari arah selatan, dari arah alun-alun Kota Purwokerto juga di pagi hari ini terpantau ramai juga lalu lintasnya. Dan tentunya yang cukup ramai juga dari arah utara, ini yang saat ini sedang berjalan hijau. Dan untuk simpang Omnia terlihat juga dibantu oleh petugas kepolisian dari Satlantas Polresta Banyumas. Kemudian kita berlanjut ke simpang alun-alun Kota Purwokerto. Dari arah timur terpantau ramai lalu lintasnya cukup lancar juga, tidak ada kendala di simpang alun-alun Kota Purwokerto. Kemudian dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara, ini juga terpantau cukup ramai di pagi hari ini. Namun tidak menimbulkan kemacetan di simpang alun-alun Kota Purwokerto. Dan kemudian hingga di simpang Sawangan di pagi hari ini juga dalam kondisi yang cukup padat, cukup ramai. Dari arah selatan antrian juga terlihat cukup panjang, kemudian dari arah timur juga demikian cukup ramai dan antrian terlihat panjang juga di simpang Sawangan. Kemudian hingga terlihat hingga di simpang BRI atau simpang Kodim hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman ini pada saat ini sudah lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan di simpang BRI atau simpang Kodim dari arah barat maupun dari arah timur, ini masih lancar. Tidak ada kepadatan ataupun tidak ada antrian hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Dan kita berlanjut ke simpang Karang Loas. Di pagi hari ini tentunya dari arah barat ini cukup ramai dan cukup padat, terutama di depan pasar Karang Loas, karena memang selain aktivitas dari pengguna jalan, ada juga aktivitas di pasar yang memang sedikit menggunakan badan jalan sehingga menambah kepadatan di simpang Karang Loas dan juga menambah keramaian di simpang tersebut. Dan juga untuk dari arah timur ini terpantau cukup ramai juga di pagi hari ini. Dan tentunya masih normal dan masih lancar untuk simpang Karang Loas. Kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun masih normal dan tidak ada kendala di simpang-simpang yang terpantau oleh kamera CCTV kami. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada petugas yang membantu mengatur lalu lintas di persimpangan yang ada di wilayah perkotaan Purwokerto maupun di luar perkotaan Purwokerto dari Satlantas Polresta Banyumas maupun dari Dalop Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk teman Pro2 yang ingin mengakses kamera CCTV ataupun ingin melihat kondisi lalu lintas pada saat ini dapat mengakses website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro2, silakan Kak Siska.
1: Oke, terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Taufik.
0: Oke, baik Kak Siska.
1: Oke, itu dia teman Pro2 info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa, kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke, teman Pro 2, kali ini informasi datangnya dari ini ya, apa namanya, deretan artis yang meramaikan tribun Piala Dunia 2026. Jadi Piala Dunia 2026 ini gak hanya menjadi ajang untuk kemampuan para pesepak bola terbaik dunia, tapi juga magnet bagi sederet selebritas internasional. Jadi sejak turnamen dimulai pada tanggal 11 Juni dan digelar di Amerika Serikat, Kanada, serta Meksiko, banyak selebritas yang menonton langsung di stadion untuk mendukung tim favorit mereka. Jadi ada beberapa selebritas yang mendukung tim favorit mereka langsung dari tribun ya. Yang pertama tuh ada Salma Hayek dan juga Emilio Estefan ya. Mereka tuh menyaksikan pembukaan Piala Dunia 2026 di Mexico City dalam pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan. Kemudian ada Tom Cruise ya, yang menghadiri pertandingan pertama Amerika Serikat pada 12 Juni ya. Dia duduk di sebelah pelatih sepak bola Irlandia yaitu Robbie Keane ya. Kemudian ada juga Ryan Reynolds ya, sebagai warga Kanada. Reynolds ini terlihat di tribun menyemangati Kanada dalam pertandingan mereka melawan Bosnia dan Herzegovina pada 12 Juni. Kemudian ada juga Rod Stewart yang dibesarkan di London yang terlihat mendukung Skotlandia di pertandingan melawan Haiti pada tanggal 13 Juni. Kemudian ada juga Travis Scott ya, meskipun bukan orang Brazil, dia berteman baik dengan pemain Brazil Neymar dan juga Vinicius Junior. Dia terlihat dengan bangga mendukung tim Brazil dengan jersey kuning khas mereka pada tanggal 13 Juni. Keren banget ya teman Pro 2 ya, support ya.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Minggu, 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi jamaah ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Teman berdua, thank you buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ya. Aku nanyain hari ini seputar olahraga nih teman Pro 2. Biasanya berapa kali sih dalam seminggu kamu berolahraga? Kenapa? Alasannya ya. Selamat pagi. Aku pengen sapa dulu, ada dari Samuel di Purwokerto aja. Hai Samuel. Kalau Samuel katanya dia olahraga tiap hari kak, berangkat kerja tuh aku pakai sepeda gunung, hitungannya olahraga apa bukan tuh kak? Soalnya kalau yang niat olahraga tuh gak pernah. Ya udahlah, anggap aja olahraga berarti everyday kamu ya Samuel ya. Selama kau berangkat bekerja berarti kau berolahraga gitu ya. Oke, selamat pagi juga buat PPU. Hai PPU, makasih ya udah join lagi pagi ini. Katanya bentar kak, aku ngitung dulu, aku olahraga dalam seminggu tuh 0 kali kak. Soalnya sering sibuk kerja, inget mah kadang inget, tapi waktunya yang gak ada. Paling kalau lagi inget dan ada waktu, aku stretching dan olahraga pemanasan tipis-tipis aja. Oke, gak apa-apa lah ya, yang penting inget buat olahraga ya PPU ya. Oke, aku juga pengen sapa ada dari Nafisa. Halo Nafisa, katanya kalau olahraga aku tuh cuman jalan kaki aja ke tukang bubur depan komplek doang pagi-pagi. Itu aja udah bikin aku ngos-ngosan keringetan. Ada-ada aja nih. Terus ada lagi dari Alika, katanya aku rutin lari pagi tiap hari supaya badan tuh makin enteng dan hari-hari aku makin berenergi. Oke. Ada lagi dari Zelin, jujur kak, aku olahraganya seminggu sekali aja udah syukur banget. Soalnya rasa malas aku lebih besar daripada niat sehatnya. Satu lagi ya dari Mas Dim, katanya bangun pagi tadi langsung workout tipis-tipis kak, biar moodnya makin oke untuk menghadapi kenyataan hidup yang kadang pahit ini. Aduh, sedih banget deh kalau udah kenyataan hidupnya pahit ya. Mudah-mudahan akan segera berubah jadi manis ya.

0: tertawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak.
3: Diam kamu.
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda.

0: Pada ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini aku punya ini ya, apa namanya, informasi ya seputar rilisan terbaru dari penyanyi Indah Kusuma atau Indah Kus ya. Jadi dia ini secara resmi merilis lagu terbaru yang bertajuk Bentar Lagi Sayang pada tanggal 26 Juni 2026 ya. Dan karya musik ini diproduksi kembali melalui kolaborasi bersama dengan produser Dia yang sebelumnya sukses mengerjakan lagu berjudul Malu-Malu. Dan secara tematik single ini menjadi sequel atau kelanjutan kisah dari rilisan sebelumnya, yakni menggambarkan pergeseran perasaan dari fase keraguan dan juga rasa malu menuju fase penuh keyakinan. Dan lagu ini juga menekankan optimisme ya, bahwa perasaan tulus dan juga yang dipendam itu akhirnya akan menemukan titik temu dan balasan yang dinantikan oleh sang tokoh utama. Dan selain menjadi rilisan musik terbaru, lagu ini ternyata berperan juga sebagai pembuka bagi sebuah semesta kreatif imajinatif yang dinamakan Cegil Airways. Nah, konsep itu dirancang untuk membawa para pendengar ini seolah menjadi penumpang dalam sebuah perjalanan yang mengekspresikan romansa, harapan, serta keberanian dalam mencintai ya. Dan lagu Bentar Lagi Sayang ini udah bisa didengerin ya di berbagai platform musik digital.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Poi Society, karya Enda Kleinboom. Dead Poi Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Understone, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman produser.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang sekarang lagi scroll-scroll media sosial gitu ya, apalagi kalau lagi scrolling TikTok gitu, langsung aja ya nanti menuju ke akunnya Pro 2 at RRI Pro 2 PWT ya, karena nanti abis ini aku bakal live di situ dan kamu bisa join buat komentar. Komentar nanti bakal langsung aku bacain ya teman Pro 2. Tema kita adalah seputar olahraga. Kamu termasuk yang berapa kali seminggu berolahraga sih, dan kasih tahu alasannya kenapa. Kalau misalkan gak hobi olahraga juga kenapa alasannya ya. Oke, nanti ditunggu live-nya pastinya. Yang belum follow jangan lupa di follow dulu akunnya @rari22pwt ya, biar nanti kalau misalkan kamu ini apa namanya bisa dapat notifikasi ya kalau kita lagi live kayak gitu ya teman 22. Setelah yang satu ini.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Gocek terus, jempolin, kasih gol!
3: Berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
4: Indonesia
3: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Aku bacain satu persatu, aku sapa-sapa juga. Good morning buat Hilda, hai. Buat Yudi TM juga, selamat pagi. Buat Mbak Sarina juga selamat pagi. Alvino juga selamat pagi ya. Katanya kalau misalkan Hilda itu olahraganya sebulan minimal 4 kali pas gak kerja. Apalagi jogging kalau ditemanin ayang tuh enak kak, seneng gitu ya. Oke. Thank you ya buat Hilda ya. Terus juga selamat pagi buat Mbak Sarina, katanya olahraganya tiap hari. Kak Asis, soalnya nganter sekolah jalan kaki. Bolak-balik terus setengah jam. Oke. Semangat terus semuanya ya buat Mbak Sarina ya yang ada di Singapura sana ya. Terus juga selamat pagi buat Ejul. Halo. Ejul, gimana kabarnya Ejul? Katanya naik turun tangga termasuk olahraga enggak, Mbak Sis? Pokoknya aku biasanya kayak gitu ya, udah enggak apa-apa. Anggap aja olahraga Ejul. Terus juga selamat pagi Mbak Dian Ngapak. Terus ada lagi dari siapa ini, Mas Agus juga selamat pagi Mas Agus ya. Katanya kalau Mas Agus olahraga pagi hampir tiap hari, pemanasan tapi cuman berapa menit aja. Kadang kalau hari Minggu bisa lama banget sampai 1 jam. Oke, thank you ya buat Mas Agus ya. Dan selamat pagi juga ya buat Dapa dan juga buat Den. Thank you ya udah join pagi hari ini di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Yang belum join ditunggu joinnya ya.

0: kenapa aku mendadak buyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Hai hai, selamat pagi buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro2 @RRI Pro2 PWT. Tadi aku sapa-sapa tuh sampai ini ya, Mas Agus ya tadi ya, komentarnya gitu ya. Pagi juga aku pengen sapa buat Den, katanya halo Purwokerto yang ada di Ambon sana, oke. Tapi dia gak komen ya, oke baiklah ya. Terus juga selamat pagi buat Eti, hai Eti Mareti, katanya aku tiap hari olahraga jalan kaki kalau berangkat dan pulang kerja ngelewatin underpass, oke baiklah ya. Terus juga selamat pagi, aku pengen sapa ada Sagittarius Boy ya. Terus juga selamat pagi buat Tommy, halo. Katanya kalau Tommy itu olahraganya kalau enggak Sabtu Minggu, berarti seminggu dua kali ya. Paling kalau pas sempat aja basket, taekwondo, kalau enggak cuman jogging aja sih Kak. Oke, thank you. Ada lagi dari Fir, katanya jarang olahraga. Disempetin ya Fir ya, biar badannya tetap fit gitu ya. Ya minimal seminggu sekali lah ya. Terus juga ada lagi dari siapa ini, dari Rai juga. Selamat pagi. Ada Pijat Bu Is juga, selamat pagi, thank you udah join ya di live TikToknya Pro2 @RRI Pro2 PWT.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta. FM Purwakarta.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, makasih banget buat kamu semuanya yang udah join di live TikToknya Prodia @rri_prodia_pwt ya. Sorry banget buat komen-komen yang gak kebaca. Nanti abis ini teman Prodia, aku bakal masih temani kamu di sesi terakhir sepada dengan informasi yang sudah dihimpun oleh redaksi pemberitaan RRI Purwokerto seputar tanggap bencana ya. Setelah yang satu ini, pastikan tetap di Prodia FM, teman terbaik kamu.

0812-1222-22 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT Prodo FM Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, seperti aku janjikan tadi, aku bakal share informasi seputar tanggap bencana ya dari redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Informasi yang pertama ini tentang SD Negeri 2 Bancar yang gandeng BPBD untuk mengenalkan mitigasi bencana alam dalam MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Memasuki tahun ajaran baru, SD Negeri 2 Bancar, Purbalingga menggelar kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang tidak hanya sekedar mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga membekali para siswa baru dengan pengetahuan penting mengenai tanggap bencana serta bahaya rokok, zat adiktif, dan bullying atau perundungan. Pada hari pertama MPLS, SD Negeri 2 Bancar bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga untuk memberikan materi mengenai bencana alam yang ada di wilayah Purbalingga. Ketua MPLS SD Negeri 2 Bancar, Destiana Fitya Prastiwi, mengatakan selain belajar memitigasi bencana, momen ini juga menjadi ajang bagi para siswa untuk mengenal lebih dekat tugas dan fungsi BPBD yang selama ini belum terlalu mereka kenal. Diterangkan Destiana, materi edukasi mengenai kebencanaan ini sesuai dengan instruksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Purbalingga, sehingga sekolah menggandeng BPBD karena lebih relevan dengan edukasi tentang kebencanaan, dengan harapan siswa bisa lebih tanggap dan tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi atau mengalami situasi bencana.
3: Kita sendiri kan masih belum mengenal nggih, dari siswanya juga masih belum mengenal apa sih BPBD itu, mengatasi apa saja juga kami belum terlalu kenal nggih. Semata-mata karena pengetahuan kami juga kurang nggih. Jadi kalau dari video sih memang banyak nggih, tapi kalau dari narasumber aslinya kan lebih jelas dan lebih akurat lah. Ke BPBD baru pertama kali, siswa jadi bisa tahu, ya syukur-syukur sih tidak ada nggih, tapi ketika ada bencana mereka sudah tanggap terhadap bencana, sudah tahu apa yang harus mereka lakukan ketika kita mengalami bencana.
2: Destiana menambahkan pada hari kedua MPLS, anak-anak dibekali dengan edukasi anti-bullying karena mereka sangat rentan terhadap aksi perundungan seperti ejek-ejekan. Adapun di hari ketiga MPLS, SD Negeri 2 Bancar menggandeng Badan Narkotika Nasional BNN memberikan edukasi krusial mengenai bahaya zat adiktif. Fitri Hasanah melaporkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta, teman.

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Oke, teman Pro 2, informasi yang kedua, BPBD Banjarnegara distribusikan air bersih ke 12 desa terdampak kekeringan. Hal ini disampaikan Sekretaris BPBD Kabupaten Banjarnegara, Sunaryanto, dalam wawancaranya bersama dengan Vinta Nur Fauzia.
1: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris BPBD Kabupaten Banjarnegara, Sunaryanto ST, dan akan membahas mengenai menjaga ketersediaan air bersih di musim kemarau. Izin Pak Sunaryanto, Pak, memasuki musim kemarau tahun ini, gimana sih Pak kondisi ketersediaan air bersih khususnya di Kabupaten Banjarnegara sendiri, Pak?
2: Ya, untuk pada khususnya di Banjarnegara ya masih dari 226 juta. Ini masih kategori ya, tapi ya tidak lepas dari namanya musim kemarau ya, tapi kita masih ada beberapa desa yang memang harus jadi perhatian karena krisis secara otomatis biasanya pada musim kemarau. Untuk Banjarnegara ini sudah terdampak rasa krisisnya, yaitu di 12 desa ini, Mbak. 12 desa kami sudah melaksanakan dropping karena sudah krisis untuk 12 desa itu.
1: Oke. Iya, Mbak. Lalu Pak, apakah BPBD sendiri sudah memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dan krisis air bersih sendiri, Pak? Sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi itu sebenarnya penyebabnya apa sih, Pak?
2: Oh iya, ini dari pengalaman juga, dari referensi tahun-tahun dulunya. Itu kan namanya krisis itu kan kelihatannya sudah menjadi rutinitas setiap kabupaten pada musim-musim kemarau. Ya ini untuk potensi-potensi kekurangan, kami mengambil referensi tahun-tahun sebelumnya. Kami dari tahun 2023, ini kami sudah menetapkan cetakan SK untuk negara yang lawan. Ini ada 60 desa, 7 kelurahan. Ini sudah ditetapkan untuk daerah rawan kekeringan. Dan untuk faktor krisis, yang pertama ya jelas musim kemarau itu yang berkepanjangan, itu jelas ya. Terus untuk yang kedua terkait dengan yang menjadi satu krisis di kabupaten kami, memang untuk jenis tanah yang ada di Banjarnegara ini memang sifatnya kurang optimal dalam penyerapan air. Jadi apa ya, dikarenakan jenis tanahnya, ini jenisnya kurang mampu menampung air tanah. Jadi terlalu rendah. Jadi begitu musim penghujan, terus tidak hujan, airnya sudah habis karena tidak menampung sifat daripada tanah yang ada di Banjarnegara. Dan ini juga ada penyebab lain ini, Bu, yang terkait dengan krisis di Banjarnegara. Ini terjadi bencana kemarin, tuh irigasi ada yang jebol. Jadi sepanjang saluran irigasi itu secara apa lambat laun akhirnya terjadi penyusutan daripada mata air. Jadi juga sumur-sumur yang ada di sepanjang saluran itu sekarang sudah mengering. Jadi ini menambah PR bagi BPBD untuk dropping air. Dan alhamdulillah kami sudah melaksanakan dropping untuk air di daerah yang kena bencana.
1: Oke, terakhir Pak, apa yang menjadi harapan BPBD sendiri agar masyarakat Banjarnegara dapat melalui musim kemarau tahun ini tanpa mengalami krisis air bersih yang lebih serius lagi, Pak?
2: Yang jelas karena air sedang krisis, kami mengharapkan kepada masyarakat Banjarnegara yang pertama harus menghemat penggunaan air, ya, pada khususnya daerah-daerah yang sudah merasakan dampak dari kekeringan, ya prioritaslah penggunaan air untuk masak atau untuk minum, itu kan prioritas nih. Nah, ini sebaiknya untuk lebih menghemat penggunaan air.
1: Oke, siap. Terima kasih Bapak atas wawancaranya bersama RRI ya, Pak.
2: Terima kasih, Bu.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Teman Pro2, informasi berikutnya ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap hingga kini telah menyalurkan sedikitnya 38 tangki air bersih kepada ribuan warga di 7 kecamatan. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Memasuki puncak musim kemarau, permintaan air bersih dari masyarakat terus meningkat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap terus melaksanakan pendistribusian air bersih ke sejumlah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan, hingga 9 Juli pihaknya telah mendistribusikan sedikitnya 38 tangki air bersih ke 9 desa di 7 kecamatan. Secara keseluruhan, bantuan tersebut setara dengan 186.000 liter air bersih yang telah dimanfaatkan sekitar 3.000 kepala keluarga atau lebih dari 11.000 jiwa. Selain itu juga ada tambahan dari Palang Merah Indonesia atau PMI dan juga CSR dari perusahaan telah didistribusikan sebanyak 8 tangki air bersih atau sebanyak 40.000 liter air bersih. Taryo mengatakan hingga minggu ini desa-desa yang telah dijangkau distribusi air bersih ini diantaranya Desa Klumpit dan Kedung Benda di Kecamatan Nusa Wungu, Desa Karangkemiri Kecamatan Jeruk Legi, Desa Cinangsi Kecamatan Gandrung Mangu, Desa Cimrutu, Rawa Apu Sidambukti Kecamatan Patimuan, Desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut, Desa Karangbenda Kecamatan Adipala, dan Desa Madura Kecamatan Wanareja. BPBD memastikan setiap permohonan bantuan air bersih dari masyarakat langsung ditindaklanjuti agar kebutuhan air tetap terpenuhi selama musim kemarau.
2: Kita sudah mendistribusikan 31 tangki air ya bagi 9 desa di 7 kecamatan. Kemudian juga ada 2 tambahan tangki air dari PMI. Alhamdulillah kita sudah disupport dari PMI, jadi total suplai air bersih sampai dengan hari kemarin sejumlah 33 tangki bagi 1.600 kepala keluarga atau 6.200 sekian jiwa.
1: Taryo mengatakan jika desa-desa yang mengalami kekeringan saat ini karena belum dijangkau dengan aliran PDAM dan sumber-sumber air yang ada seperti sumur sudah mulai mengering atau jika di daerah pesisir air mulai terasa payau. BPBD memperkirakan musim kemarau tahun ini lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil kaji cepat, terdapat 75 dusun di 50 desa yang ada di 12 kecamatan berpotensi terdampak kekeringan. Sesuai prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus. Karena itu, BPBD menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan maupun hutan yang meningkat pada musim kemarau. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni

jenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk. Dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Ya teman Prudha, informasi tanggap bencana yang terakhir, BPBD Banyumas merekomendasikan penetapan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan menjelang puncak musim kemarau. Hingga kini lebih dari 3.000 warga di sejumlah wilayah telah masuk dalam data kaji cepat dampak kekeringan. Berikut laporan Fahrian Syah.
1: Menjelang puncak musim kemarau, pemerintah Kabupaten Banyumas bersiap menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Rekomendasi penetapan status tersebut dibahas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banyumas bersama dinas, instansi, dan stakeholder terkait. Kepala Pelaksana BPBD Banyumas Dwi Irawan Sukma mengatakan, hasil rapat akan diajukan kepada Bupati Banyumas sebagai dasar penetapan status siaga darurat. Sementara itu, hasil kaji cepat BPBD mencatat dampak kekeringan telah menjangkau 1.145 kepala keluarga atau 3.294 jiwa. Warga terdampak tersebar di sejumlah wilayah, diantaranya Taman Sari Kecamatan Karangluas, Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Karangluas Kecamatan Jatilawang, serta Nusadadi Kecamatan Sumpiuh. BPBD telah melakukan dropping air bersih ke wilayah terdampak, sekaligus menjadikan hasil kaji cepat sebagai dasar penguatan status siaga darurat.
2: Jadi total untuk sementara yang sudah masuk dari hasil kaji cepat, yang ada itu 1.145 KK atau 3.294 jiwa. Nah itu sementara yang memang sudah kita operasionalkan untuk dropping air, yang mana ini sebagai dasar juga kita untuk di titik penetapan siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.
1: Selain dropping air bersih, BPBD Banyumas juga menyiapkan tandon air untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak. Langkah pembuatan sumur bor belum menjadi pilihan utama karena keterbatasan anggaran. BPBD meminta pemerintah desa dan kecamatan segera melaporkan wilayah yang mulai mengalami krisis air bersih. Informasi dari masyarakat termasuk melalui media sosial juga akan ditindaklanjuti dengan kaji cepat. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan tidak hanya terhadap ancaman kekeringan, tetapi juga potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Fahrian Syah melaporkan.
0: Ya teman Prudha, dengan informasi tadi berakhir kebersamaan kita di Sepada untuk kesempatan kali ini. Nanti habis ini bakal ada Feni yang temani kamu di Prudha Hitlist lanjut santai siang sampai di jam 4 sore. Sampai jam 3 sore ya. Thank you buat kebersamaannya ya. Akhirnya aku Siska pamit undur diri. Ketemu lagi bareng aku besok pagi. Bye-bye.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah info Piala Dunia 2026 edisi siang hari ini bersamaku Feni Ayu. Informasi kali ini datang dari Spanyol yang sukses mengamankan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Prancis dengan skor 2-0 di Stadion Texas. Dan tim Matador ini membuka keunggulan lewat eksekusi penalti Michael Oyarzabal ya di menit ke-22 setelah Lamine Yamal ini dijatuhkan di area terlarang. Kondisi Prancis makin sulit karena bek andalan mereka, William Saliba ini terpaksa ditarik keluar lapangan lebih awal akibat cedera di tengah babak pertama. Meski Les Blues ini berusaha untuk membalas lewat serangan Bradley Barcola, pertahanan Spanyol ini tetap kokoh dan juga menutup babak pertama dengan keunggulan 1 gol. Memasuki babak kedua, dominasi Spanyol makin terlihat jelas lewat gol tambahan dari Pedro Porro di menit 58 setelah kerjasama apik dengan Dani Olmo. Prancis juga sebenarnya punya beberapa peluang emas termasuk lewat sepakan Désiré Doué ya, yang tampil ya, namun penampilan gemilang Unai Simon ini di bawah mistar gawang bikin membuat tim lawan ini semakin frustasi. Ada juga Kylian Mbappe yang bahkan sempat mengenai kartu kuning karena terlihat kesal menghadapi tekanan intens dari para pemain Spanyol. Skor tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan yang artinya Spanyol resmi melaju ke partai puncak untuk menghadapi pemenang antara laga Argentina ataupun Inggris. Itu dia informasi mengenai Piala Dunia 2026 edisi siang hari ini di hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026. Kamu bisa mengikuti info Piala Dunia 2026 di jam 6 pagi dan juga jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan juga Gema Piala Dunia 2026 di jam 16 dan juga jam 20 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Special Talk Pro 2 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Seneng banget ya balik lagi barengan sama aku Feni nih, kali ini di Special Talk yang bakal temenin kamu sampai jam 11 nanti ya, selama 1 jam ke depan. Gak kerasa ya teman Pro 2 ya, kita udah mau ke penghujung tahun lagi nih ya. Udah beberapa bulan ini menuju akhir tahun, udah setengah perjalanan lebih. Ini biasanya momen-momen akhir tahun gini nih lagi banyak banget yang bahagia karena mau merencanakan pernikahan ini. Nah tapi jujur deh ya teman berdua sama aku, biasanya nih yang mau merencanakan pernikahan ini bukan cuma bahagia aja, bukan cuma seneng aja, tapi juga lagi bingung ya, lagi pusing gitu, pengen mewujudkan wedding dreamnya ini yang wah, yang berkesan, tapi yang pengen yang hemat-hemat budget aja gitu. Karena kan in this ekonomi pengennya yang murah-murah ya, tapi yang berkualitas juga. Ini pas banget. Kali ini aku bakal menjawab semua pertanyaan kamu ya dengan narasumber yang udah keren-keren banget sore hari ini, karena kita akan membahas tentang halal tak harus mahal barengan sama teman-teman dari Luminor Hotel Purwokerto. Ini ada 3 orang ya, jadi aku gak berdua, aku gak bertiga, tapi aku berempat nih ya, pagi menjelang siang hari ini. Ada Kak Andri Novianto selaku Food and Beverage Manager. Selamat pagi menjelang siang Kak Andri.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dan Sobat Lumi.
0: Sobat Lumi ya, ini aduh semangat banget nih kayaknya hari ini ya, seger banget ini Pak Andri. Ada juga ada Kak Oki Septiani nih selaku Konsultan Wedding Manager. Selamat pagi menjelang siang Kak Oki.
2: Selamat pagi Kak.
0: Ada juga ini aduh yang kayaknya sudah terlihat ya dari topinya ini, yang di atas ini ada chef, eksekutif chefnya nih, ada Kak Erwin Arianto ini.
3: Selamat pagi menjelang siang teman-teman Pro 2.
0: Keren. Ini kita kan temanya hari ini adalah halal tak harus mahal gitu. Ini aku mungkin pengen tanya ke Kak Oki dulu deh ya. Ini untuk konsep halal tak harus mahal ini awal mulanya dari mana ini Kak Oki?
2: Sebenarnya itu menjawab kerisauan para generasi muda ya, yang kayak aku pengen nikah tapi kok harganya mahal gitu kan Kak. Jadi kita menciptakan slogan ya, menuju halal tidak harus mahal, karena kita punya package-package yang harganya gak murah ya tapi terjangkau, betul, dan pastinya gak murahan ya Kak ya.
0: Nah itu dia, jadi gitu. Gak kaleng-kaleng lah ya, pas banget lah ya. Kata orang kan indeks ekonomi kan pengennya yang murah tapi yang bagus,
2: betul, gitu. Betul, nah, tapi tetap dapat ininya ya, dapat kerennya
0: keren,
2: gitu ya,
0: kerennya dapat wahnya, wahnya di hotel, betul, gitu, tapi murah gitu ya. Terus gimana nih Kak, pandangan dari Kak Oki sendiri tentang tren pernikahan sekarang nih, terutama stigma ya di masyarakat kalau menikah di hotel ini harus mewah dan mahal ini Kak?
2: Oke, untuk stigma sendiri kalau sebenarnya di hotel tuh nggak mahal ya Kak. Lebih karena kalau di hotel tuh kita lebih apa ya, lebih praktis nih karena kita udah nggak mikir katakanlah tenda lah, tenaganya, karena kita kan full service dari hotel tuh udah lah, tinggal datang nginep, terus dibangunin pagi langsung acara, selesai acara itu kita udah tinggal kita semua yang beresin. Jadi istilahnya nggak ada konsep mahal ya, lebih ke ya itu fasilitas dan full service aja sih Kak, kayak gitu.
0: Oke, mungkin ini sebelum berlanjut lagi ya ke Kak Andri dan juga Kak Erwin ya gitu ya. Kak Erwin ya, Kak Erwin, ini aku bakalan kasih info dulu buat teman Pro 2 dan Sobat Lumi ya. Kalau misalnya hari ini kita juga teman-teman Luminor bakalan bagi-bagi voucher makan 10 ya katanya ya.
2: 10.
0: Itu hostnya dapat enggak ya?
2: Boleh.
0: Boleh dong. Hostnya pasti dapat. Aduh, keren banget nih. Langsung aja gercepin ya. Langsung kamu kirim pertanyaan yang paling bagus ya, yang paling cepat di WhatsApp Pro 2 di 081327312222 atau ke live stream YouTube channelnya RRI Purwokerto, karena kita juga lagi live di situ. Nanti bakalan aku pilih yang paling bagus dan menarik ya kakak-kakak dari Luminor Hotel, nanti bakalan dapat 10 voucher buat kamu. Voucher makan ya?
1: Voucher quick lunch.
0: Oh quick lunch ya.
1: All you can eat.
0: Oh ya, oke, siap. Ini kita langsung lanjut lagi ya ke Kak Andri nih selaku Food and Beverage Manager. Ini biasanya kan kalau misalnya menikah hal yang paling utama adalah cateringnya yang dilihat. Kalau dari Luminor sendiri ini apa nih yang membuat harus kita tertarik gitu untuk menikah di Luminor ini Kak Andri?
1: Ya, Luminor Hotel Purwokerto itu salah satu hotel paling strategis di Purwokerto. Untuk lokasinya sehingga ada lawan ya Chef ya.
3: Betul, betul.
1: Kemudian kita punya pelayanan yang profesional, tim bangket yang udah berpengalaman. Terus kemudian kita punya wedding dengan test food 2 kali.
0: Oke.
1: Jadi di saat sebelum technical meeting, test food dengan keluarga. Kemudian yang paling penting adalah sebelum resepsi. Jadi kita memastikan makanan yang dipesan itu sudah sesuai dengan rasa yang dipilih sama ya, keluarga.
0: Oke, ya, oke. Tapi untuk sistemnya ini seperti apa pas hari H untuk cateringnya sendiri ini Kak Andri?
1: Untuk sistemnya, untuk menu kita fleksibel. Dari keluarga memilih dulu, kemudian kita test food pertama. Misalkan ada revisi nih, ini mie-nya misalkan kurang pedas atau ayamnya kurang manis atau apapun. Kita pastikan setelah sebelum resepsi kita memastikan kembali nih makanan sudah sesuai gitu. Jadi perwakilan dari keluarga dan WO untuk mencoba dulu sebelum mencoba kita dulu sajikan ke prasmanannya.
0: Test food dulu ya, test intinya dulu. Tenang aja, pasti sesuai sama lidah kamu karena ini kan dites juga sama calonnya gitu ya. Dan ini mungkin ke Kak Erwin ini, udah siap banget ini ya. Ini chef kita di pagi hari ini yang bakal memasak ya. Memasak nih. Kak Erwin, aku mau nanya dong,
3: untuk
0: halal tak harus mahal ini ya, apa aja sih Kak? Mungkin makanan signature-nya yang paling apa ya di
2: signature akan menu.
0: Iya, signature menunya nih untuk
3: menu ini. Yang sering dipesan, yang favorit masih di seperti daging lada hitam. Terus juga kita ada ayam pandan juga. Ayam yang dibungkus daun pandan ya kan, diberi rempah. Terus untuk oriental juga kita ada di ayam kung pao atau ayam kalau di natural, di tradisional kita favorit di beef rendang ya, daging rendang ya.
2: Rendangnya best.
0: Kita, rendangnya best. Rendangnya best.
3: Karena kita menyajikan itu dengan resep yang otentik, yang tidak direka-reka sehingga mengacaukan dari rasa kan. Kita buat yang the real taste ya. Jadi dengan taste yang sesungguhnya. Seperti misalnya harus manis, pedas harus pedas. Jadi tidak awang-awang dan tidak ngaco.
0: Sudah sesuai pakem lah ya istilahnya ya.
3: Tadi Kak yang disebutkan Erwin. Pak Andi betul. Jadi sebelum makanan itu tayang ya enggak? Ibaratnya kita tayang ya. Tayang di buffet, di ballroom nanti ya paling tidak ya 1 jam sebelumnya nanti bisa dicicipin kembali. Apakah udah sesuai? Sebelum sesuai nanti akan kita perbaiki sehingga rasa dan sehingga rasa dan teksturnya sesuai dengan yang diharapkan oleh mempelai.
0: Keren ya. Jadi selalu Luminor ini selalu memastikan kalau misalnya kliennya ini puas ya, karena catering ini kan hal yang paling krusial banget ya. Kalau nikah pasti yang pertama dipikirin adalah cateringnya gitu. Sekarang mau balik lagi nih ke Kak Oki ya, konsep halal tak harus mahal ini, paket pernikahan di Luminor ini seperti apa konsepnya nih Kak, mungkin bisa dijelaskan.
2: Untuk paketnya kita punya ada 5 paket nih Kak. Dari yang paling affordable nih 12.500 kita punya 2 venue. Itu di restoran Kak, itu udah termasuk dengan dekor dan entertainment tuh udah lumayan oke sih ya Kak, dengan untuk 100 pack aja. Terus kita bisa naik lagi di ballroom nih Kak. Kalau di ballroom kita mau ada 20 juta. Itu 20 juta dapat venue sama makanan aja. Nanti kita naik lagi di paket yang middle Kak, di 32 juta termasuk dekor sama MC gitu. Itu juga semua untuk 100 pack semua ya Kak. Karena kan kita pasarnya lebih ke apa ya, intimate. Karena kan anak sekarang kan sukanya intimate. Gak mau ngerepot orang tua kayak gitu sih.
0: Rame-rame lah ya.
2: Betul. Terus kita punya paket yang paling istilahnya paling lengkap itu di 43 juta. Sudah dapat foto, video, terus MC, entertainment sama dekorasi.
0: Itu berapa pack sih itu Kak?
2: 100 juga.
0: 100 juga. Jadi semuanya 100 ya Kak.
2: Betul
0: ya?
2: Tapi kalau memang Mbak aku gak mau paket yang 100 nih, pengen yang mungkin tamunya banyak, kita punya yang 32.500. Itu untuk venue dan makanan.
0: Untuk venue dan makanan. Tapi kalau misalnya mau menambah packs itu
2: bisa.
0: Berapa nih per packsnya?
2: Per packsnya 120.000 untuk prasmanan saja. Nanti untuk stallnya kita ada penambahan sendiri kayak gitu sih Kak.
0: Lumayan ya, ini terjangkau tadi ya kata Kak.
2: Iya betul, 12.500 nih di hotel.
0: Kamu bisa langsung menikah di hotel. Sekarang gas gak sih? Nah ini Oke, kalau misalnya ada yang calon pengantin yang mau melakukan pemesanan paket pernikahan dalam waktu dekat, ini ada promo khususnya enggak?
2: Promo khususnya pasti, yang penting kita apa istilahnya, kita di link dulu, kita ngobrol dulu konsepnya seperti apa. Pasti kita kasih best dealnya Kak. Best kita dealnya. Pokoknya bisik-bisik dulu deh.
0: Kita bisik-bisik dulu. Sekarang mungkin ke Kak Andri lagi ya. Ya. Kalau dari pengalaman Kak Andri ya, tren konsep jamuan pernikahan di saat ini nih, terutama di Luminor ya, sekarang nih arahnya pengen lebih ke banyak ke tradisional atau ke modern ini Kak Andri?
1: Ya, Saya termasuk Gen Z juga ini.
0: Oh, termasuk Gen Z.
2: Berapa tahun yang lalu ya?
0: Ya beda, gak beda jauh lah ya, 11-12.
1: Kita lebih banyak ke tradisional, Pak.
0: Oh, tradisional.
1: Tradisional sama ASEAN. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi sebenarnya untuk Western malah kita kurang di itu ya, Chef ya?
3: Iya. Yeah.
1: Justru tradisional food sama ASEAN foodnya, mm-hmm, Luminor paling jago.
0: Paling jago.
1: Chef Erwin ini udah jangan diragukan lagi.
0: Woi, keren. Tuh kayak tadi rendang ya, rendang aja sesuai sama pakemnya ya, gitu kan. Oke, nanti aku lanjut lagi ya Kak Andri, Kak Erwin dan juga Kak Oki barengan ya sama teman Pro dan juga Sobat Lumi ya. Tadi ini juga aku di sesi kedua nanti bakal bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk nih di WhatsApp dan juga di live streaming YouTube-nya. Udah banyak banget loh menumpuk ini di YouTube ya. Nanti aku bakal bacain dan pilih siapa nih yang akan berhasil dapat voucher makan dari Luminor Hotel Purwokerto. Setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 向导，
1: 背向导左转。
2: Balik lagi ya teman berdua di Special Talk barengan sama kakak-kakak nih ya dari Luminar Hotel Purwokerto yang masih semangat banget nih. Saking semangatnya mereka sampai mau nih udah menyiapkan ya tiket-tiket kalian nih yang mau makan gratis di Luminar yang pastinya sangat amat worth it banget. Karena aku udah beberapa kali ya ke Luminar ini makan di malam minggu ini enak-enak banget emang. Dan ini aku mau bacain dari yang udah gabung ya yang dari WhatsApp ini. Ada dari Fikra nih ya di Kranji katanya, Kak untuk menu di paket wedding ini apakah bisa disesuaikan dengan budget dari pasangan calon pengantin ini ya, mungkin ke Kak Oki dulu mungkin ya ini.
3: Terkait menu ya tadi ya Kak ya, betul. Menu bisa banget dong. Kita tuh bisa, misalnya gini nih, kita kan punya apa menu yang price list gitu ya Kak. Tapi kalau misalkan kakaknya punya, misal aku pengen menu ini loh yang di sini nggak ada, kita bisa buatkan kok Kak. Kita bisa tesukan dulu
2: bisa
3: kayak gitu.
2: Juga,
3: bisa.
2: Ya,
3: jadi jangan terlalu apa ya dengan acuan yang kita punya sih. Kita sangat-sangat open dengan menu yang
4: ada. Jangan bahannya ada di Purwokerto ya.
3: Iya betul. Yang penting jangan yang aneh-aneh, misal apa gitu.
2: Yang wajar-wajar aja lah ya. Sama ini Kak, katanya apakah ada tambahan benefit seperti menginap di hotel katanya?
3: Oh, pastinya dong, itu. Kalau semua paket kita ada dapat kamar juga kok Kak. Jadi untuk mantannya kita kasih free kamar.
2: Tuh, free kamar.
3: Sudah itu dihias juga dari kami.
2: Itu untuk paket yang di berapa itu tadi Kak?
3: All package.
2: Di 12 juta juga sudah dapat.
3: Dapat dong.
2: Wih, keren banget, 12 juta kamu sudah menginap dan bulan mandu ya.
3: Betul.
2: Di Luminar Hotel nih, keren banget. Aku sekarang pengen geser dulu nih ya ke Kak Andri ini. Kalau misalnya urusan catering sama makanan ini kan biasanya emang makan porsi budget yang gede juga ya Kak di pernikahan ini. Gimana sih cara dari divisi F&B ini Luminar bisa menyiasati nih biar tetap ramah di kantong tapi dengan kualitas yang gak kaleng-kaleng ini Kak Andri?
5: Ya satu, kita survei market dulu nih. Pastinya nih setiap pagi Chef Erwin sama tim accounting juga rajin nih ke pasar untuk cek harga terkini. Kemudian untuk bumbu dan lain-lainnya kita pastikan sesuai dengan standarnya ya, Chef ya.
4: Iya, betul. Oke,
2: okay. Tapi untuk selain pernikahan ya, mungkin pengen menggelar acara lain gitu. Itu dari F&B ada promo-promo lagi nggak ini, Kak Andri?
5: Untuk selain wedding, kita punya promo birthday, promo arisan juga ada. Kemudian di setiap minggu kita punya promo all you can eat di Selasa dan Rabu, lunch. Kemudian di setiap Sabtu kita punya rock and sugar show di 85.000 per pack.
2: Wih, keren tuh. Itu udah live music juga di situ ya. Jadi kamu bisa makan sepuasnya, all you can eat ya, sepuasnya all you can eat, makan apa aja dan ada live musicnya juga gitu. 85.000 lumayan. Nah, ini ada dari banyak banget ya yang dari live streaming YouTube-nya RRI ya. Ini katanya udah pada excited banget. Katanya, "Halo Kakak Feni dan juga narasumber dari Luminar, menarik banget pembahasannya apalagi buat Gen Z ya yang pada mau nikah," katanya nih kan. Ada yang tanya lagi nih dari Maurisa 52 ya, mau tanya untuk booking maksimal hamin ini berapa? Kalau misalnya nikah tahun depan apakah bisa booking dari sekarang nih Kak? Oke.
3: Bisa banget Kak.
2: Bisa banget.
3: Yang penting istilahnya tanggalnya kita masih ada tuh, istilahnya mau hamin satu bulan pun kalau tanggalnya masih ada kita masih. Tapi lebih baik sih jauh-jauh hari ya, karena kita lumayan padat juga sih untuk jadwalnya sih.
2: Nah gitu. Itu mendingan kalau udah ada tanggalnya langsung aja deh ya,
3: blocking dulu aja nanti kan istilahnya kayak konsep dan lain-lain kan bisa sambil jalan sih gitu Kak.
2: Nah itu dari Maurisa 52 ya. Ada juga dari siapa nih, Your Maman yang katanya, "Kak kalau misal belum ada jodoh boleh milih package ini enggak ya?" Aduh, ini agak susah ya. Apakah menyediakan jodoh juga ini?
3: Itu sering banget ditanyain sih Kak. Gini, yang penting booking dulu, nanti kita cari jodohnya aja dulu aja.
2: Okay.
3: Chef Erwin
2: mungkin jodoh. Ada jasanya juga sekalian mencari jodoh.
4: Nanti kita carikan di internal siapa tuh ada
3: yang. Kita internalnya masih banyak yang jomblo kok Kak.
2: Kapan lagi kamu menikah di hotel, terus kamu juga menikah sama orang hotelnya tuh. Keren gak tuh?
4: Pandri sama FBM-nya juga boleh, sama FBM-nya, FBM manajernya.
3: Masih
4: Pandri.
2: Benar-benar ini sekarang kita ke Chef Erwin deh, ini Kakak Erwin ya. Kakak atau Chef nih enaknya nih?
4: Chef boleh.
2: Chef aja ya, itu udah.
4: Apa Kak Chef?
2: Ini Chef Erwin ini gimana sih caranya untuk memastikan porsi makanan ini bisa tetap aman ya dan gak kurang nih sampai akhir acara?
4: Kita pastikan bahwa kita memasak dengan jumlah yang sesuai yang dipesan. Artinya sebenarnya simpel sih, kalau misalnya satu orang itu dengan kebutuhan misalnya untuk ayam atau daging misalnya 50 gram itu kita tinggal kalikan saja. Mm-hmm. Tapi jangan khawatir, tetap kita akan lebihkan untuk spare ya. Kadang mm-hmm. kadang kan kita juga ketika di lapangan ada juga yang ngambilnya lebih dari satu. Mm-hmm. Jadi kita tetap ada spare juga. Enggak usah khawatir. Mm-hmm. Untuk masalah ke refill dan kecepatan refill pun kita sigap kok.
2: Tuh, mm-hmm. Apakah kalau tidak habis boleh dibawa pulang? Dibungkus?
3: Selama piringnya ya. Masih kan, karena di hotel kan kita hitungannya pakai piring,
2: oh, acuannya piring
3: betul piring. Itu pun ya. Mungkin kita sedikit luruskan, nggak, kadang-kadang kayak mbak ini makanannya masih banyak tapi piringnya udah habis, itu memang nggak bisa dibungkus kak. Jadi memang
2: acuannya piring,
3: betul, selama piringnya masih kita wajib refill terus kayak gitu sih.
2: Oke, tuh ya guys, kalau di hotel memang aturannya udah seperti itu ya. Kita udah disclaimer dulu dari awal ya. Ada juga nih dari WhatsApp ya kak, nih siapa nih, nggak ada namanya nih, 5105 ya, katanya kak mau aku maman, katanya izin bertanya terkait konsep tradisional itu seperti apa, apakah mengambil dari berbagai suku di Indonesia, dan jika iya apakah ada listnya ya, atau kita bisa custom mau konsep tradisional seperti apa nih, mungkin ke Kak Andri ini mungkin ya.
5: Ya, untuk konsep kita suku banyak ya di Indonesia. Di Luminor itu pernah dari Padang, pernah dari Minang juga pernah. Kita kan bekerja sama dengan vendor terbaik untuk make up, untuk dekorasi dan lain-lain. Jadi untuk konsep sendiri nanti dari pihak keluarga mau dengan konsep adat apapun, insya Allah kita beri yang terbaik.
2: Itu bisa request nggak nih katanya? Request. Bisa custom mau konsep tradisional seperti apa atau enggak katanya?
5: Bisa.
2: Bisa.
4: Biasanya pilihan dari keluarga ya untuk masalah apa? Untuk masalah apa? Tema adatnya.
3: Yang umum sih Jawa pernah, Jawa, Lampung, Palembang, Padang sih. Sunda juga sih.
2: Paling banyak
3: ya.
5: Betul. Chinese, Arab juga bisa.
2: Bisa juga. Betul. Bisa semua tuh.
5: Paling sering kita.
2: Bukan lokal aja ya, tapi ini dari internasional juga bisa lah. Luminor apa sih yang nggak bisa ya kan buat sobat Lumi dan
4: ada juga
2: produk.
4: Pernah yang ini yang
3: terbuka.
4: Unik ya.
3: Sidang terbuka.
2: Itu
3: viral
2: ya. Apa itu?
3: Jadi istilahnya konsepnya kayak di persidangan gitu kak. Jadi bukan kayak bapaknya menghadap penghulu tuh enggak, tapi memang pakai meja panjang, ada
2: di pengadilan
3: ya, gitu. ada hakim dan pakainya pun seperti hakim gitu.
2: Kok itu bisa kepikiran itu dari konsep dari pengantinnya berarti?
3: Ya, kebetulan orang tuanya memang basicnya dari advokat gitu.
2: Keren ya, katanya request mau konsep apapun bisa lah ya.
3: Bisa, kita palu bisa gada kak.
2: Nah, palu gada, apa lu ada, gue ada. Apa lu mau, gue ada nih ya. Ada juga dari Eki nih ya, katanya untuk Kak Oki nih, info harga acara perpisahan anak-anak sekolah di Luminor kak, boleh gak di spill, ada gak?
3: Oke, kita ada banget. Oh,
2: ada banget nih.
3: Oke, kita untuk perpisahan sendiri di 150 ribu kak per packsnya.
2: 150 ribu per
3: pack. Betul, sudah dapat makan siang sama snack box. Sudah dapat pemakaian ruangan juga.
2: Oke.
3: Tapi langkah baiknya kita chat aja atau ngobrol langsung kalau benar juga bisa.
2: Oke. Tuh. Kira-kiranya segitulah ya, ntar kalau misalnya lebih detailnya langsung
3: aja ketemu saya atau Pak Andri juga bisa.
2: Nah tuh kakak Andri juga bisa. Nah ini ada lagi nih ya, kita balik lagi ke YouTube-nya Pro2 nih ya, yang sangat amat banyak ini. Ini dari Christian Tommy ya, yang katanya apakah Luminor bisa jadi vendor untuk acara pernikahan di luar venue hotel katanya?
5: Pastinya bisa. Kita juga punya
2: outside catering. Jadi cuma ngambil cateringnya aja boleh. Apakah harganya dibedakan dengan yang di venue? Pasti beda ya. Itu kira-kira berapa ini Kak Andri?
5: Paket mulai dari 100 ribu.
4: Enggak, kalau untuk outside catering start dari 40 ribu ya.
3: Startnya.
4: Ya, tapi kan
2: Oke. 140 ribu.
4: 40 ribu.
2: Oh, 40 ribu per packsnya. Tuh kalau misalnya catering aja gitu, tuh untuk prasmanan kah atau stolnya sendiri?
4: Ya, kalau 40 ribu itu bentuknya box. Tapi kalau untuk yang prasmanan itu start dari 60 ribu ya.
2: Oh, 60 ribu per pack ya. Lumayan ini ya, sangat amat terjangkau, affordable banget. Ini worth it lah ya buat kamu. Ini ada siapa tadi? Ada Christian Tommy tadi udah ya. Hotel Luminor ada paket acara selain wedding. Udah tadi jawab ya. Ada perpisahan pun tadi ada. Dan juga ada Li Hadri ya, ini paketnya beragam ya, WO sama host bisa milih sendiri atau gimana ini Kak Oki katanya?
3: Untuk MC sama WO tadi ya, itu kita hampir semua WO dan MC kita udah kerjasama kok kak. Jadi silahkan memilih, silahkan sesuai memilih selera, betul, okay, dan kenyamanan masing-masing.
2: Nah
3: sih,
2: itu, oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya, ini karirnya semakin memanas banget di YouTube. Nanti aku bakal lanjut lagi bacain pertanyaan kalian yang udah gabung di WhatsApp dan juga di YouTube channelnya RRI Purwokerto barengan sama Kak Andri, Kak Erwin, dan juga Kak Oki. Setelah break yang satu ini teman-teman berdua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: again.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
1: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Essential Talk Pro 2.
1: Teman Pro 2 balik lagi ya di Special Talk nih barengan sama kakak-kakak dari Luminor Hotel Purwokerto. Tentang halal gak harus mahal ya teman Pro 2 nih, buat kamu yang mungkin lagi cari-cari vendor pernikahan ya yang affordable ya, pokoknya yang terjangkau kata Kak Oki tadi, tapi gak murahan gitu, berkualitas juga. Ini kita lanjut lagi ya, mungkin karena semakin banyak banget yang join di YouTube channelnya RRI Purwokerto, aku bakal bacain langsung nih ya. Mungkin sekarang ke siapa ini? Ada Nindya Prapita S. Katanya sekarang kan lagi banyak kuliner viral ya, gimana cara Luminor ini mengikuti tren tanpa ninggalin cita rasa khas hotel. Ini mungkin pertanyaan untuk Kak Andri dan juga Kak Erwin ya. Ini ke Kak Andri dulu deh selaku food and beverage manager nih.
2: Promo food kita mengikuti perkembangan nih. Contoh bulan ini kita punya fusion pasta.
1: Ya, oke.
2: Okay. Apa aja, Sep?
3: Pasta fusion kali ini kita ada fettuccine beef bulgogi cabai hijau, jadi perpaduan dari tes western atau Itali dipadukan dengan bulgogi yang dari Korea, terus Indonesia cabai hijaunya, jadi ya jadi tiga negara kita borong.
1: Akulturasi ya. Budaya itu.
3: Oh, satunya lagi spaghetti laksa, laksa seafood ya. Laksanya kita mengadopsi laksa dari Singapura.
1: Tapi kayak sekarang kan lagi banyak banget dessert-dessert viral gitu ya. Ini dari Luminor ini juga ngangkat kuliner ini gak? Untuk, bukan untuk pernikahan aja tapi kayak untuk makanan di hotelnya juga gitu.
3: Untuk dessert kita sajikan juga di Quick Lunch sama di Rock and Sugar Show Dinner ya. Itu dessert-dessert modern juga kita tampilkan juga. Cake-cake yang modern yang sekarang banyak di apa digandrungi
1: ya,
3: sama Genji juga kita sajikan di sana.
1: Terus gimana nih Kak, ini tadi kan India tanya ya, cara untuk Luminor ini mengikuti tren tapi gak meninggalkan cita rasa khas hotelnya, ini gimana caranya nih?
3: Ya tetap kita jaga dari kualitas, dari resepi dan dari pemilihan bahan ya. Terutama kita kan dari hulu ke hilir ya, jadi kan kita dari penerimaan barang pun, pengorderan barang kita jaga juga kualitasnya, jangan sampai barang itu masuk ke kita dengan kondisi yang gak bagus. Jadi akan karena kan akan mempengaruhi dari rasa dan kualitas makanan. Kita jaga juga nanti dalam pengolahan, resepnya juga kita jaga dan leader di kitchen ini kan kita ada beberapa leader ya, itu fungsinya juga tugasnya adalah mencek kualitas dari makanan. Jadi makanan yang keluar itu harus dengan kualitas yang sudah.

0: standing di 700 bisa. Kita pernah 1000 tapi dengan 2 sesi.
1: Oh, 2 sesi.
0: Dan untuk LCD screen kita punya kok proper untuk giant screen-nya kita ada.
1: Oke, itu 2 sesi berarti dalam 1 hari tapi dibagi 2 gitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Itu ada Erdiananda 45 ya. Ada juga dari reckless_s ya. Apa ada menu makanan atau minuman khas yang cuma bisa dinikmati di Hotel Luminor? Menarik banget pertanyaannya. Chef Erwin mungkin ini bisa jawab.
2: Kalau apa ya, kita ada beberapa signature dish ya, terutama di ala carte ya.
0: Kita punya menduan pizza.
2: Kita menduan pizza. Di mana ada menduan yang dibuat pizza atau pisang dibuat dari menduan, nama aja ya.
0: Di Italia enggak ada itu.
1: Iya, di Italia enggak ada tuh. Orang Italia juga bingung ya, Hotel Luminor. Ih, ada ini menduan pizza gitu ya.
2: Itu signature dish kita dan itu silakan monggo bisa dipesan juga ya. Atau datang ke resto sambil lihat-lihat venue sambil menikmati menduan pizza kita.
1: Apakah itu selalu ada di quick lunch ataupun di Rock and Sugar ya?
0: Untuk menduan pizza kita menu ala carte.
1: Ala carte. Itu bisa di hotelnya aja ya.
0: Tapi tidak jarang juga kita sajikan di all you can eat.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kalau yang menduan yang originalnya itu kita di
0: setiap hari setiap
2: hari ada. Di breakfast pun lunch, kita ada.
1: Ada semua. Ada. Apakah bisa request nanti pas paket wedding pengennya ada menduan pizza dong gitu.
2: Bisa. Dengan senang hati.
1: Dengan senang hati tuh. Ada signature-nya ya, menduan pizza loh. Kapan lagi kamu makan pizza tapi ala-ala Banyumas gitu ya. Orang Italia kayaknya kalau makan pizza menduan pizza langsung ngapak kayaknya ya.
2: betul langsung ngapak.
1: Oke, kita lanjut lagi ya. Ada siapa ini? Aduh, banyak sekali. Ini katanya worth it banget nih pada bilang. Katanya amazing banget, kreatif banget. Katanya halal tak harus mahal, mantep banget konsepnya kak. Nih katanya keren banget kan dari Luminor nih. Ada lagi dari WhatsApp nih katanya, hai kak, aku Andin, tadi sempat tanya di YouTube, mau tanya lagi yang lain untuk paket acara ngaji buat meeting HIMA ya, atau himpunan mahasiswa, atau mau ngadain acara seminar gitu, harganya mahasiswaable start berapa kak dan kapasitasnya berapa ini kak? Oke.
3: Untuk tadi yang disebutkan, kita kan punya beberapa paket, ada half day, ada full day, ada one day. Kalau di half day sendiri kita dimulai di 200.000 kah per packs-nya.
1: Semua acara kah itu?
3: Nggih, betul. Tapi itu nanti bisa, kalau kan tadi kan dari mahasiswa nih kak, bolehlah dibawa proposalnya mungkin atau memang seperti apa, nanti boleh diinfokan dulu. Barangkali memang dia punya istilahnya mungkin pagu atau budget tertentu, boleh kita diinfokan saja.
1: Gitu. Nanti boleh lah ya di sepik-sepik nih kak Oki-nya ya, dengan kita membawa proposal.
3: Semua paket bisa kok mbak, bisa dari ada paket manasik juga kita bisa manasik. Sekarang lagi banyak manasik tuh, kita juga bisa juga handle, bisa.
1: Semua acara pokoknya kalau misalnya kamu request boleh banget ya nanti ngobrol-ngobrol sama Kak Oki ya. Ada juga nih aku mau nanya nih dari aku sendiri, ada event apa aja nih yang lagi berlangsung selama bulan Juli dan Agustus Kak Andri?
0: Bulan Juli kita event reguler kami di setiap Selasa dan Rabu itu quick lunch di harga 70.000 per pack. Kemudian di setiap malam Minggu di harga 85.000 jam 7 sampai jam 10 itu ada all you can eat, live music. Kemudian kemarin kita baru dinner, ada dinner World Football. Jadi menjelang partai final nih.
1: Jadi
0: enggak cuma dinner, kita juga ada prediksi nih siapa yang juara. Nanti kita ada kasih hadiah.
1: Keren.
0: Dan nanti di tanggal 31 kita ada special dinner. Konsepnya kita kangen Ramadan. Jadi kita udah lewat berapa bulan nih? 3 bulan ya?
1: Ramadan. Dari Ramadan.
0: Pasti kan ada yang kangen nih menu-menunya.
1: Betul. Nah,
0: nanti kita tanggal 31 di 100.000 per pack. Dinner kangen Ramadan, menunya spesial Ramadan dari Chef Erwin.
1: Dari Chef Erwin. Ini ngomong-ngomong dinner ya Kak Andri, ada gak paket dinner untuk pasangan? Biasanya kan ada yang intimate dinner itu berdua gitu kan.
0: Romantic dinner.
1: Iya, romantic dinner ada. Gitu.
0: Sebenarnya paket wedding itu yang tadi Mbak Oki sebutkan itu include romantic dinner semua. Jadi gak cuma dekorasi, F&B dan mungkin entertain lain-lain. Itu sudah include romantic dinner. Atau kalaupun di luar paket itu kita menyediakan juga mulai dari 500.000 per couple.
1: 500.000 dapat apa aja itu?
0: Mulai dari sup, terus kemudian main course, dessert,
1: dekorasi udah termasuk belum?
0: Dekorasi, standar dekorasi sudah dapat.
1: Termasuk tuh, lumayan ya di hotel lagi ya. Romantic dinner kapan lagi 500.000 udah dapat dekor dan juga makan segala macem. Dan ini aku lanjut lagi ya. apa lagi ya?

0: Selain wedding, apakah ada promo menginap atau staycation yang bisa dinikmati masyarakat di selama Juli dan Agustus ini? Kak Oki mungkin?
1: Untuk promo menginap kita biasanya di hari Minggu ke Senin Kak. Itu ada kalau pemesanan lewat WhatsApp atau website nanti ada harga spesial.
0: Oh, ada harga spesial. Lewat WhatsApp ya.
1: WhatsApp langsung ke nomornya Luminar Hotel Purwokerto.
0: Berapa itu Kak? Silahkan boleh. Nomor WhatsAppnya hafal
2: gak? 0877-1777-1988.
0: Nah tuh ya, catat ya nomor WhatsAppnya yang mau menginap ya di situ. Nanti ada paket, ada promo ya.
1: Untuk kalau Minggu ke Senin biasanya.
0: Minggu ke Senin, tapi pesannya lewat WhatsApp gitu. Betul, nah betul. Itu ada promonya. Itu dia tadi ada beberapa, ada 10 orang ya yang udah aku bacain. Aku bakalan baca lagi siapa-siapa aja yang berhasil mendapatkan tiket dari Luminar Hotel ya, Quick Lunch. Ada 10 orang nih. Yang pertama ada Fikra dari Keranji ya. Terus juga ada di WhatsApp nih, gak ada namanya. Oh Maman, Maman di WhatsApp ya. Terus juga ada 345, ada Eki ya. Terus juga ada siapa lagi, ada Salma Andini. Terus itu yang di WhatsApp ya, ada 5. Dan juga di YouTube channelnya nih ada Maurisa 52. Abis itu ada Li Hadri. Habis itu ada Christian Tommy, ada Nindya Puspitasari, Prapitasari ya. Terus ada Erdinanda dan juga ada Rekel. Selamat buat 10 orang yang tadi aku sebutin. Itu boleh banget langsung ke RRI yang ngambil di sini tiketnya Quick Lunch nih. Bakalan buat kamu ini sampai 13 Agustus ya Kak ya. Ini kamu bisa di hari Rabu.
2: Rabu.
0: Jam setengah 11 sampai setengah 12 sampai jam 2. Voucher makan all you can eat ini. All you can eat. Ambil ya, ini 10 orang yang tadi udah aku sebutin. Langsung aja ke RRI Purwokerto. Ini mungkin aku sekarang lanjut lagi ya, karena ini udah hampir-hampir menjelang closing nih. Aku mungkin mau tanya ke Chef Erwin. Chef Erwin, monggo diajak ya teman Produ ataupun Sobat Lumi nih, biar gak ragu-ragu lagi pesen makan di Hotel Luminor nih. Silakan ya. Chef Erwin.
3: Pastinya Luminar Hotel Purwokerto, kita di tim kulineri memberikan yang terbaik yang sesuai dengan satu segala pesanan dan juga sesuai dengan harapan dari segi tes kualitas makanan ya.
0: Oke.
3: Okay. Gak usah khawatir, kita akan jaga itu semua dari hulu sampai ke hilir.
0: Oke, tuh jangan khawatir ya, semua kualitasnya bakalan tetap dipastikan lah ya. Ini untuk Kak Oki mungkin ya closing statement-nya, monggo Kak dari sisi wedding ini, karena kan sesuai sama tema kita hari ini, halal enggak harus mahal, meyakinkan Sobat Lumi ataupun teman Pro 2 biar langsung pesen wedding nih, paket wedding di Luminor, silahkan.
1: Untuk calon-calon manten nih, pokoknya jangan takut untuk menghalalkan pasangan kalian. Pastinya di Luminor kita punya harga yang affordable. Kami sebagai konsultan juga akan melayani dengan sepenuh hati nih Kak. Istilahnya 24/7 untuk konsultasi free, gratis. Bisa showing kapanpun. Kita juga punya tim FB dan FB produk yang sangat solid. Dengan makanan yang enak dan berkualitas. Dari servisnya juga kita udah keren luar biasa. Tuh,
0: keren luar biasa ya. Ini sekarang terakhir nih Kak Andri ya. Mungkin kalau tadi dari sisi makanannya udah sama Chef Erwin, dari sisi weddingnya udah sama Kak Oki, sekarang dari sisi food and beverage ya, makanan, semua makanan untuk seluruh acara di Luminor Hotel, silakan ajakannya Kak Andri untuk teman Produ dan juga Sobat Lumi.
2: Ya, kita dari wedding dulu nih, gak apa-apa
0: boleh,
2: nih.
0: Gak apa-apa.
2: Ya buat pasangan-pasangan muda jangan khawatir nih, jangan takut untuk menentukan venue di hotel. Jangan takut dengan biaya mahal, jangan takut dengan nanti ribet. Pasti kita bantu sampai selesai dengan biaya yang sangat terjangkau. Dan pelayanan yang pastinya profesional dan produk yang kita jamin dengan kualitasnya.
0: Kualitasnya, oke. Kemudian, mungkin kalau misalnya mau lihat-lihat ya seperti apa sih kalau misalnya nikah di Luminor, bisa lihat di media sosialnya juga ya Kak ya.
2: Iya, di Instagram Luminor Hotel Purwokerto. Kita aktif setiap harinya, kita update di situ. Boleh di spill-spill nanti contoh-contoh wedding yang sudah ada di situ, atau mungkin promo-promo F&B dan promo-promo lainnya.
0: Oke, itu untuk gambaran kamu ya, seperti apa sih nikah di Hotel Luminor gitu. Apakah wah banget dan murah gitu kan. Nah ini tadi kayak kata Kak Oki, terjangkau dan juga pokoknya gak kaleng-kaleng lah ya. Semoga setelah obrolan kali ini, buat yang masih ragu-ragu mau menikah karena masalah biaya, ya udah terjawab. Langsung aja ke Luminor Hotel Purwokerto, karena menghalalkan sebuah hubungan itu kan memang suatu hal yang mulia banget ya. Dan barengan sama Luminor Hotel ini semuanya jadi terasa lebih mudah, lebih mewah, dan juga lebih ramah di kantong kamu ya. Karena in this economy pengennya yang murah tapi yang berkualitas. Makanya di Luminor Hotel Purwokerto. Terima kasih banyak untuk Kak Oki, untuk Kak Andri, dan juga Chef Erwin ya, yang udah nemenin ngobrol selama kurang lebih 1 jam, hampir 1 jam ini ya. Semoga lancar terus dan sukses untuk Luminor.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak, selamat siang. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 juga dan Sobat Lumi yang udah bergabung ya di live streaming YouTube channelnya RRI Purwokerto dan juga di WhatsApp ya. Yang udah tanya-tanya juga, tadi ada beberapa orang yang aku sebutin. Langsung aja ambil voucher quick lunch-nya di RRI Purwokerto. Dan buat kamu, habis ini jangan kemana-mana dulu karena masih ada Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang barengan sama Feni. Stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku Feni pamit undur diri dulu dari special talk kali ini. Terima kasih Kak Oki, Kak Andri, dan Chef Erwin.
3: Terima kasih kembali dengan senang hati.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Produa Hit Leader.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit Leader. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi ya barengan sama Fanny nih kali ini di Pro 2 Hitlist yang bakalan temenin kamu sampai jam 12 nanti ya. Ini ada waktu 1 jam ya, lumayan. Kamu boleh banget request lagu favorit kamu, 3 lagu Indo dan 2 lagu manca sekarang juga. Cepetan ke WhatsApp Pro 2 ya di 081-327-312-222 atau langsung ke Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di @RRIPro2PWT nih ya. Mumpung masih ada waktu 1 jam, langsung gaspolin aja biar semua lagu requestan kamu ini bisa diputar ya dan aku bacain di Pro 2 Hitlist kali ini. Untuk membuka Pro 2 Hitlist kali ini ya, aku bakal kasih kamu lagu baru nih dari Samuel Cipta yang Jagat Rasa, spesial buat kamu teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Balik lagi teman Produa di Produa Hitlist nih. Di hari Rabu yang cukup cetar membahana ini ya, suasana di luar nih, semoga kalian semakin semangat ya, karena aku bakal bikin kamu semakin semangat lagi dengan puterin lagu-lagu requestan kamu nih ya. Kayak barusan nih, tadi ada lagunya Cegil dari Nabila Taqiyah. Ini juga lagu requestan dari teman Produa yang udah join di WhatsAppnya Produa. Ada siapa ya? Ini ada dari 63603. Oh, dari Tami nih yang katanya mau request. Oh, halo Kak, semoga sehat selalu, amin. Sehat juga ya untuk Tami. Mau dong request lagunya Cegil by Nabila Taqiyah, terus juga lagunya Olivia Rodrigo yang terbaru, yang Honey Bee gitu. Makasih banyak ya Kak. Oke, sama-sama. Untuk Cegilnya udah aku puterin ya, dan nanti untuk lo Olivia Rodrigo Honey Bee on the way, aku udah masukin ke playlist, tunggu aja. Ini juga selain Tami, ada juga dari Amani yang katanya mau request lagu Cegilnya Nabila Taqiyah. Dan selain Tami dan juga Amani ya, ada juga dari teman Produa nih yang join di WhatsApp dari 23414 ya. Katanya oh Karina dari katanya halo Kak, saya Karina, izin request lagunya Sabrina Leonor yang hahaha. Oke Karina. Selain Karina ada juga dari Ute nih katanya halo Kak, selamat pagi. Aku Tia dari Berbinar yang katanya mau request lagu dong, lagunya Haha by Sabrina Leonor. Oke, langsung aja ya teman Produa, buat kamu yang belum join langsung aja join sekarang juga ke WhatsApp Produa di 081327312222, atau boleh ke Instagramnya Produa ya di @rriproduapwt. Ini ada juga nih terakhir dari Janitra yang katanya siang Kak Feni mau request lagunya Teh Hijau by Tulus dan juga lagunya Adera yang lebih indah. Siap, aku masukin ya semua ke playlist buat kamu. Nih aku bakal puterin dulu nih lagu terbarunya Olivia Rodrigo ya, spesial buat kamu. Tadi requestan dari siapa nih, Olivia Rodrigo ya, yang Honey Bee. Spesial buat kamu teman Produa, ini dia Honey Bee.
3: So I guess

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kita lanjut lagi ya teman Produa nih, bacain yang udah join di Instagramnya Produa. Kalau tadi kan udah aku bacain ya yang di WhatsApp. Sekarang kita beralih sedikit ya biar semuanya kebagian nih di Instagramnya Produa @RRIPRO2PWT. Ada dari siapa nih ya? Ada Anita underscore AS, abis itu ada Rosmia dan juga Audia Out underscore yang katanya pengen request lagunya Roni Parulian yang Worlds Akhir Zaman. Oke, aku masukin ya ke playlist. Habis itu ada juga dari Sylvia Putri ya. Terus juga ada Ken FM underscore yang katanya pengen request lagunya Kenris yang Semesta. Ini juga ada beberapa teman Produa yang request lagunya Kenris juga ya, Semesta. Ada siapa nih? Ada Sylvia Putri Nurul Falah, katanya lagunya enak banget nih Kenris yang Semesta karena enak untuk nemenin siang yang padat aktivitas, apalagi saat butuh jeda sejenak dari banyaknya pikiran. Semoga bisa diputar ya Kak. Oke, aku puterin ya buat kamu. Ada juga dari 7815 ya, ini ada Novelia Dea yang request lagunya Kenris juga yang Semesta. Oke, aku udah masukin satu-satu ya ke playlistnya Produa, nanti bakal aku puterin sesuai dengan antrian. Terakhir, ada juga yang request di Instagramnya Produa nih, ada Loy Kais yang katanya pengen request lagunya Sulden B punyanya Luke Chiang. Oke, udah aku masukin juga nih. Kali ini aku bakal puterin requestan lagu nih ya, dari lagu terbarunya Tulus Teh Hijau, spesial buat kamu teman Produa.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua, lanjut lagi ya. Aku bacain yang udah join nih kali ini di WhatsApp-nya Pradua nih. Ada dari 1067 nih. Selamat pagi menjelang siang Pradua Hitlist. Izin request remuknya NG Carvalho dong dari Zulia di Jakarta. Dan salam buat kakak penyiarnya ya. Semoga tetap tersenyum katanya. Stay tune di via RR Digital. Oke. Terima kasih Zulia atas request-nya, nanti aku masukin ke playlist ya dan puterin buat kamu. Ada juga dari Instagramnya Produa yang masih ada yang join juga nih. Ada dari Loveberry yang katanya pengen request lagunya Shape of My Heart dan juga The Man Who Can Be Moved katanya. Thank you kak. Oke, ntar aku coba masukin ya, aku pas-pasin ya, semoga sih cukup ini waktunya teman Produa ya. Dan karena ini menjelang azan zuhur juga gitu kan, nanti bakalan aku usahain untuk keputar semua. So buat kamu nih biar cepet ya, biar keputar semua, aku bakal puterin lagu yang banyak banget di request nih dari WhatsApp dan juga Instagram ya. Lagu dari Kenris nih yang terbaru, judulnya Semesta. Spesial buat kamu teman Produa.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, sayang banget ya, ini udah hampir banget nih jam 12. Itu artinya untuk Produa Hitlist hari ini harus udahan dulu bareng sama Feni ya. Mungkin buat kamu yang belum sempat join ya, dan juga banyak banget request yang belum keputar karena waktunya juga mepet banget tadi ya, sejam kurang gitu. Karena tadi ada special talk di awal, kamu boleh banget langsung request di Produa Hitlist besok ya, karena setiap hari ada kok Produa Hitlistnya. Kamu boleh request setiap hari di jam 10 sampai jam 12. Dan buat kamu yang masih pengen barengan ditemenin sama Feni ya, tenang aja karena habis ini masih lanjut lagi Feni di Santai Siang dari jam 12 sampai jam 3 sore. So stay tune terus di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Anderson, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Enda Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Sampai siang.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Purwokerto, selamat siang. Balik lagi ya barengan sama Feni nih, kali ini di Santai Siang sesi pertama yang bakal temenin kamu ya untuk lagi istirahat mungkinnya di siang hari ini sampai jam 3 sore nanti aja. Nah, kali ini di Santai Siang kali ini aku bakal kasih kamu informasi menarik banget ya, dan juga terupdate pastinya dari dunia kuliner ya, UMKM, terus juga ada dari dunia olahraga sampai entertainment, dan diselingi sama lagu lagu yang tentunya update dan seru juga ya, mengasyikan juga untuk menemani siang kamu hari ini yang udah disusun sama music director kita, ada Siska Kurnia. So, buat kamu stay tune terus ya teman Produa di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal buka satu lagu dulu nih ya, dari Hindia featuring Rara Sekar, Membasuh, untuk membuka Santai Siang sesi pertama kali ini. Spesial buat kamu teman Produa, lagu dari Hindia featuring Rara Sekar, Membasuh.
2: Selama ini

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Saya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
3: Oke, teman Pro 2, kita lanjut ya. Ini ada informasi pertama nih dari dunia kuliner nih. Ada sebuah inovasi baru dari kulit pisang. Ini yang disulap jadi es krim ya, dan pupuk cair dari siswa SMP di perbatasan NTT. Ini katanya menang kompetisi se-Asia Pasifik nih. Keren banget. Jadi ada sekolah nih di wilayah perbatasan Indonesia ya, di Timor Leste ini, kembali mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Dan SMP ini adalah SMP Il Kapten Fatuba di Nusa Tenggara Timur yang berhasil meraih juara utama AEI Healthiest School Competition 2026 ya, di kawasan Asia Pasifik, berkat inovasi mengolah limbah kulit pisang menjadi es krim, kompos, dan juga pupuk cair melalui Huka Upcycling Project atau HUP. Dan program berbasis ekonomi sirkular ini berhasil mengungguli hampir 1000 peserta dari 9 negara dan membawa hadiah sekitar $40,000 US ya, untuk mendukung pengembangan kesehatan serta keberlanjutan di sekolah. Ya Allah, tuh $40,000 Amerika loh, nggak kaleng-kaleng ya. Dan di tengah keterbatasan infrastruktur, inovasi ini membuktikan ya kalau misalnya kreativitas dan juga kolaborasi ini bisa menciptakan dampak nyata bagi lingkungan dan juga masyarakat. Melibatkan guru, siswa, dan juga orang tua serta petani, koperasi, hingga warga sekitar, Huka Upcycling Project ini udah memberikan banyak banget manfaat ya kepada lebih dari 1000 penerima manfaat, sekaligus menjadi contoh penerapan pengelolaan limbah organik yang bernilai ekonomi. Dan prestasi ini tentunya menjadi inspirasi ya, kalau misalnya sekolah di daerah terpencil pun bisa menghadirkan solusi berkelanjutan yang diakui di tingkat Asia Pasifik. Keren banget gak sih, teman Pro 2 nih, adik-adik kita ya yang masih kecil-kecil tapi udah talentanya luar biasa, memberikan inovasi yang luar biasa juga, banyak banget manfaatnya untuk orang sekitar.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto.
0: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

0: Pro 2. Di Pro 2. Qui tanto
1: Lagu Ambiar di Pro 2.

Santai Siang. Santai Siang. Teman berdua, kalau tadi ya kita udah ngomongin tentang es krim yang dibikin dari kulit pisang gitu ya, sebuah inovasi es krim. Kali ini aku bakal kasih info lagi tentang es krim juga, tapi ini berbeda ya. Ini ada dondurma yang merupakan es krim tradisional asal Turki nih, yang punya tekstur unik banget karena kenyal ya, dan juga gak gampang meleleh kayak es krim pada umumnya. Rahasia dibalik tekstur elastis ini ada pada penggunaan salep yang berasal dari tepung umbi, anggrek liar, serta mastic ya, atau getah pohon damar wangi. Selain cita rasanya yang otentik, dondurma ini juga sangat populer juga lewat atraksi ikonik para penjualnya di kawasan wisata yang memakai kostum tradisional sambil memainkan es krim pakai tongkat logam panjang. Berkat karakteristiknya yang berbeda ya dari es krim lain, hidangan penutup dari wilayah Kahramanmaras ini bahkan dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia di tahun 2025 lalu. Tapi keberadaan dondurma ini dengan bahan asli sekarang lagi menghadapi tantangan besar nih teman pro 2, karena tanaman anggrek liar ini sebagai bahan baku ya, bahan baku salepnya ini makin langka dan makin terancam punah nih katanya. Bayangin aja ya, butuh ribuan tanaman anggrek ini cuma buat

0: 3 sampai siang. Santai siang.
1: Informasi terakhir ya teman produk dari dunia kuliner nih. Kali ini masih tentang ice cream ya. Nih ada sebuah fakta, apakah frozen yogurt ini lebih sehat dari ice cream nih. Katanya frozen yogurt ini selama ini kan memang dikenal ya sebagai alternatif yang lebih sehat dibandingin sama ice cream, karena kandungan lemaknya cenderung lebih rendah dari ice cream. Dan ice cream ini umumnya pakai bahan dasar krim ya dengan lemak yang tinggi, sementara frozen yogurt ini menggunakan susu fermentasi yang punya bakteri baik. Tapi perlu diingat ya teman produk, kalau misalnya keduanya ini tetap termasuk makanan ultra proses yang biasanya ditambahin bahan penstabil dan juga pemanis nih supaya teksturnya ini tetap lembut. Jadi walaupun frozen yogurt ini punya kalori yang lebih sedikit, tapi produsen ini sering banget nambahin takaran gula yang lebih banyak buat nyeimbangin rasa asam dari yogurt itu sendiri. Jadi perbedaannya sama es krim gak terlalu jauh kalau misalnya dari sisi rasa manisnya gitu ya. Dan masalah lainnya ini muncul dari kebiasaan menambahkan berbagai topping manis nih, kayak biskuit ataupun saus coklat yang bisa bikin total kalori kamu nih jadi makin melambung jauh, terbang tinggi itu lagi, jadi makin tinggi lagi gitu kandungan gulanya. Dan selain itu manfaat probiotik ini buat kesehatan pencernaan juga belum tentu bisa didapat secara maksimal ya, karena proses pembekuan ini beresiko mengurangi jumlah bakteri hidup di dalamnya. Ada juga para ahli gizi ini berpendapat kalau misalnya gak ada pemenang mutlak nih di antara keduanya, mau itu frozen yogurt ataupun es krim, karena kuncinya ini ada pada kontrol porsi dan juga frekuensi konsumsi kamu. Seberapa sering kamu mengkonsumsi itu setiap harinya gitu ya. Dan gak perlu ngerasa bersalah pas milih es krim daripada frozen yogurt kok, asalkan tetap dikonsumsi secara bijak ya, dan dalam batas wajar aja, gak berlebihan, biar kesehatan kamu nih bisa tetap terjaga dengan baik.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2, kali ini kita beralih ya ke dunia olahraga nih. Ada info dari pembalap muda asal Malaysia, Hakim Danis, yang sedang menjadi pusat perhatian ya di ajang Moto3 musim 2026 berkat performanya yang sangat memuaskan sebagai rookie atau pemula gitu ya. Jadi meskipun baru menginjak usia 18 tahun, Danis ini berhasil menempati posisi ketujuh di klasemen sementara di paruh musim pertama dengan perolehan 86 poin. Pencapaian luar biasa ini bahkan menjadi melampaui ya beberapa nama pembalap yang udah lebih dulu berkecimpung di kelas tersebut, sehingga menarik minat setidaknya 5 hingga 6 tim baik dari kelas Moto3 maupun Moto2 ya yang untuk meminangnya di musim ke depan. Keren banget Danis. Dan manajer SIC Racing ya, ada Zulfahmi Hoirudin, ini menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan mengenai masa depan Danis meski banyak tawaran berdatangan. Fokus utama saat ini bukan sekedar cuman dari nilai kontrak aja ataupun aspek finansial aja, tetapi melainkan rencana jangka panjang serta lingkungan tim yang bisa mendukung perkembangan karir sang pembalap secara maksimal. Sementara negosiasi terus berjalan ya, dan tim MSI ini sedang mematangkan susunan pembalapnya. Danis ini diminta untuk tetap fokus sepenuhnya pada performa di lintasan balap biar peluang mendapatkan tim terbaik ini tetap terbuka lebar.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

Santai siang. Kali ini ada kabar dari Timnas Voli Indonesia teman-teman berdua yang siap-siap nih beraksi di ajang CV Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 15 sampai 26 Juli mendatang ya. Dan turnamen ini dibagi menjadi dua leg ya, di mana putaran pertama bakal digelar di Filipina di tanggal 15 sampai 19 Juli. Kemudian lanjut lagi dengan putaran kedua di Jakarta di tanggal 22 sampai 26 Juli. Seluruh pertandingan seru nih dari skuad merah putih ini nantinya bakalan disaksikan secara langsung ya melalui siaran televisi sebagai pemegang hak siarnya. Dan pasukan asuhan Raidel Toiran nih yang tergabung di Pool E bersama Filipina dan juga Kamboja bakal memulai perjuangan melawan Kamboja di tanggal 16 Juli, disusul lagi sama laga kontra Filipina sehari setelahnya untuk leg pertama di Filipina. Sementara untuk leg kedua di Jakarta, jadwal pertandingannya ini dimulai di tanggal 22 Juli ya melawan Kamboja dan tanggal 24 Juli melawan Filipina di jam malam ya. Dan mengingat status sebagai juara bertahan leg 2 tahun serta pemenang AFC Cup 2026, target untuk mempertahankan trofi juara ini kembali jadi misi utama tentunya ya bagi Farhan Halim dan juga rekan setimnya di kompetisi bergengsi tingkat Asia Tenggara ini. Kita doain aja teman berdua ya, semoga Timnas Voli Indonesia ini bisa membawa pulang hasil yang terbaik deh. Sukses terus untuk Timnas Voli Indonesia.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: Santai siang.
1: Masih dari dunia olahraga ya teman berdua, kali ini ada kabar dari pemerintah nih yang secara resmi menyatakan komitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi pembinaan atlet panjat tebing hingga ajang Olimpiade 2028 ya di Amerika Serikat. Dan kabar baik ini disampaikan langsung ya sama pihak Kemenpora saat menyambut kedatangan para atlet berprestasi seperti Desak Made, Rita Kusuma Dewi dan juga Fedrik Leonardo ya di Bandara Soekarno-Hatta. Dan langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi juga atas keberhasilan para atlet yang sukses membawa pulang medali emas dari ajang World Climbing Series ya di Krakow dan juga Chamonix nih baru-baru ini ya kan. Ada juga Presiden Prabowo Subianto yang juga memberikan arahan khusus untuk menambahkan alokasi anggaran guna memfasilitasi kebutuhan pelatnas serta agenda uji coba internasional bagi para atlet. Dukungan dana tahanan ini pun diharapkan bisa membantu persiapan jangka panjang ya menuju berbagai ajang besar mulai dari Asian Games 2026, terus juga ada SEA Games ya 2027 hingga puncaknya di Olimpiade mendatang. Dengan adanya kepastian anggaran ini harapannya sih semoga prestasi cabang olahraga panjat tebing di Indonesia ini bisa melaju pesat ya di kancah dunia dan bisa terus dipertahanin dan semakin meningkat secara konsisten.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: yang
1: Santai siang. Lanjut lagi ya teman produk ya. Kali ini ada kabar terakhir nih dari dunia olahraga. Ada Sinteyong nih yang udah mulai tancap gaspol ya, memimpin latihan perdana Persija Jakarta di Sawangan untuk persiapan musim 2026 dan juga 2027. Walaupun latihan ini tertutup, tapi para pendukung setia alias Jackmania ini tetap antusias banget datang ke lokasi untuk menyambut tim kesayangan mereka. Dan menariknya, sesi latihan ini udah dihadiri beberapa pemain baru ya, seperti Pratama Arhan yang langsung bergabung bareng nama-nama lain nih, kayak ada Victor Deta dan juga Radovan Pankov. Sementara beberapa bintang timnas lainnya masih belum kelihatan batang hidungnya di lapangan. Ada juga suasana di tempat latihan ini kerasa kental banget ya dengan aroma timnas Indonesia, karena Sinteyong ini memboyong gerbong staf pelatihnya yang dulu. Dan fokus utama dalam pelatihan kali ini lebih ke arah peningkatan fisik dengan intensitas yang cukup tinggi supaya kondisi para pemain ini bisa makin mantep lagi. Pelatih asal Korea Selatan ini terlihat lebih banyak mengamati perkembangan anak asuh ya dari pinggir lapangan sambil memastikan nih persiapan tim Macan Kemayoran nih berjalan sesuai rencana sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai siang.
1: Sekarang kita bergeser ya teman produk dari tadi dunia olahraga. Sekarang kita bergeser nih ya ke dunia entertainment nih karena udah jam 2 ya. Dibuka dari informasi pertama dari Shakira dan Burna Boy nih yang sukses mendominasi Billboard Global 200 ya dan juga Global Exclusive US. Lewat singlenya yang berjudul Die Die ya. Die Die ini os dari Piala Dunia 2026. Jadi salah satu lagu terbesar di dunia saat ini adalah Die Die ya, FIFA World Cup Official Song 2026 ini masih mendominasi Billboard Global Charts, yaitu menjadi nomor 1 selama 3 minggu di Global Exclusive US dan nomor 1 pertama kalinya di Global 200. Sementara itu salah satu viral hit di musim panas ini ada Self Aware juga dari Taylor Swift yang berhasil masuk top 10 Global Exclusive US ya. Jadi aku kasih spill dulu deh ya, ini ada top 10 dari Billboard Global excluding United States. Yang pertama ada lagunya Shakira featuring dengan Burna Boy ya, ada Die Die sebagai official songnya FIFA World Cup. Terus juga yang di posisi kedua ada BTS dengan lagunya yang Swim. Yang ketiga ada lagu dari Teteh Ariana Grande ya, Hate That I Made You Love Me. Posisi keempat ada Michael Jackson, ada Billie Jean ya. Terus juga posisi kelima ada dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and the Beat ya. Dan juga di nomor 6 ada lagu dari Mbak Jenny featuring Tame Impala ya, Dracula. Habis itu juga di posisi ketujuh ada Olivia Rodrigo, Stupid Song. Habis itu dilanjut lagi di posisi ke-8 ada Michael Jackson ya, Beat It. Terus juga posisi ke-9 ada Temper City, Self Aware. Dan juga di posisi terakhir ya, di 10 ini ada Alex Warren, Ordinaire. Itu dia tadi posisi ke-1 dan juga sampai ke-10 ya di Billboard Global Excluding United States selama 3 minggu berturut-turut nomor 1 nih diduduki oleh Shakira featuring Burna Boy, Die Die ya, sebagai official song FIFA World Cup 2026.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Ria.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Kali ini ada kabar ya, masih dari dunia entertainment. Ini dari Rich Brian ya, berhasil merilis single emosionalnya yang berjudul Tear ya. Dan ini membahas tentang penyesalan serta cinta yang belum usai nih, kata Rich Brian ini. Jadi Rich Brian ini resmi merilis single terbarunya yang bertujuk Tear tadi ya, pada tanggal 10 Juli 2026 nih, 5 hari lalu. Dan lagu ini menandai karya terbarunya ya, setelah merilis album Where Is My Head di bulan Agustus 2025 lalu. Dan melalui balutan melodi lembut ya, serta lirik personal yang ditulis sendiri, Brian Emmanuel ini, nama asli dari Rich Brian ini ya, mengangkat kisah tentang akhir hubungan yang menyisakan penyesalan serta harapan untuk keberbaikan dalam sebuah hubungan. Dan video musiknya ini digarap sama sutradara Roda Jenik ya, dengan menampilkan visualisasi Rich Brian yang beraktivitas sambil meneteskan air mata nih, sesuai dengan judulnya ya, Tear, yang artinya air mata gitu, atau menangis nih. Kayaknya kalau dilihat-lihat dari musik videonya sih seru banget ya, kayak misalnya gak menghilangkan ciri khas dari Rich Brian, tapi ini ada sentuhan melodi-melodi lembutnya gitu. Jadi penasaran gak sih teman-teman berdua, seperti apa sih lagu dari Rich Brian ini ya?

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Santai Siang. Santai Siang. Lanjut lagi ya teman-teman dua, kalau tadi udah bahas dari dunia musik gitu ya, ada Shakira dan juga Rich Brian nih. Sekarang kita beralih ya, masih di dunia entertainment tapi kita ke informasi seputar film ya. Ini ada kabar terbaru dari jagat Marvel Studio yang akhirnya memberikan bocoran mengenai durasi film Avengers Doomsday ya, yang dijadwalkan tayang pada Desember akhir tahun ini. Dan film ini dilaporkan memiliki durasi sepanjang 165 menit atau sekitar 2 jam 45 menit ya, yang menempatkan film ini sebagai salah satu karya terpanjang dalam sejarah MCU. Jika dibandingkan dengan film terdahulunya ya, durasi Doomsday ini berada di tepat di tengah antara Infinity War dan juga Endgame. Kepastian durasi ini juga nampaknya udah cukup kuat ya, mengingat penjualan tiket pre-sale ini secara global akan segera dibuka di tanggal 20 Juli besok, sehingga jadwal penayangan di bioskop ini udah mulai dikunci ya, rapet-rapet, gasik banget ya. Tayangnya di bulan Desember tapi udah mulai pre-sale secara global di tanggal 20 Juli. Selain masalah durasi, ada juga antusiasme yang meningkat ya seiring kabar akan dirilisnya trailer perdana secara penuh dalam waktu dekat. Kemungkinan sih bertepatan dengan ajang San Diego Comic Con ya, yang meskipun detail alur ceritanya ini masih tersimpan rapat banget, kembalinya Robert Downey Jr. ini bisa sebagai karakter Dr. Doom ya, udah menjadi perbincangan hangat di mana-mana. Dan film ini dipastikan juga bakalan menghadirkan kembali sosok Steve Rogers serta deretan pemain lama dari waralaba X-Men. Kehadiran para pahlawan lintas semesta ini juga tentunya membuat penantian menuju rilis resmi di akhir tahun ini terasa semakin menarik banget ya buat diikuti teman-teman. Aduh, siapa nih yang penggemar Marvel Studio ya, apalagi penggemar Avenger ini pasti udah gak sabar gak sih untuk mengikuti di bulan Desember besok.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Santai siang. Santai siang. Informasi terakhir ya teman Pro 2 dari dunia entertainment. Ada dari Moana Live Action ya, yang berhasil menduduki posisi puncak box office Amerika Utara di pekan debutnya dengan raihan pendapatan sebesar $43 juta. Meskipun terlihat besar ya, tapi angka ini sebenarnya ini masih di bawah target banget. Target awal Disney yang mematok angka 60-65 juta dolar secara domestik. Dan situasi ini nih cukup mengkhawatirkan mengingat biaya produksinya nih menyentuh 250 juta dolar ya, gede banget. Dan belum lagi ditambah biaya promosi yang sangat masif banget. Performa yang kurang maksimal ini diduga karena jarak waktu antara film live action dengan versi animasinya yang terlalu deket banget ya, sehingga penonton ini kurang merasakan efek nostalgia yang kuat. Ada juga di sisi lain, ini persaingan di papan atas box office ini juga lagi rame banget ya, sama beberapa judul film lainnya yang memiliki performa beragam. Dan film Minions, ada juga Minions dan Monster yang menempati posisi kedua dengan pendapatan total global mencapai 280 juta dolar yang membuat ini berada di posisi aman secara finansial. Sementara itu, ada Toy Story 5 nih yang masih menunjukkan kekuatannya di pekan keempat dengan total raihan global mendekati 880 juta dolar dan diprediksi bakalan segera menembus angka 1 miliar dolar. Keren banget gak tuh? Ada juga di peringkat keempat ya, ada film horor pendatang baru bertajuk Evil Dead Burn yang meskipun debutnya ini di bawah ekspektasi, tapi tetap berpeluang besar balik modal ya berkat biaya produksi yang relatif terjangkau.

Santai siang. Teman Produa, gak kerasa ya, ini udah hampir jam 3 nih ya, 3 menit lagi. Itu artinya untuk santai siang, sesi pertama barengan sama Fanny hari ini harus udahan dulu ya. Makasih banget buat kamu yang udah join dari jam 10 sampai jam 11. Tadi ada special talk ya, abis itu lanjut lagi di Produa Hit List, terus lanjut lagi di santai siang nih, sesi pertama sampai hampir jam 3. Makasih banget buat kamu yang udah join, yang udah stay tune terus di 99FM, terus juga di live TikToknya Produa ya, di WhatsApp dan juga di live streaming YouTube tadi ya, di special talk. Abis ini jangan kemana-mana dulu karena masih ada kakak Elsa yang masih juga di santai siang ya, di sesi terakhir, lanjut lagi ke sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Habis itu MLC lanjut lagi jaga malam ya teman Produa. So buat kamu stay tune terus di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku Fanny pamit undur diri dulu ya, see you and bye-bye, ketemu besok sore sama aku.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Santai siang.
1: Hai tahun berdua, lanjut ya santai siang si terakhirnya bareng sama Elsa. Sampai jam 4 aja bakal diupdate info lokal bareng Mas Cakep yang pastinya asik-asik buat nemenin jam rawan kamu, ya kan? Sambil ditemenin lagu yang asik juga, kalau tadi ada lagu yang udah cukup lama kita gak dengerin ya, tapi masih asik banget sebenarnya ya, ada Rini, Aku Bukan Boneka, ya kan? Kita lanjut dulu ke lagu kolaborasi dari Justin Bieber sama Nicki Minaj, with Beauty and the Beast, so check this one out.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Santai siang.
1: Nomor 2, beberapa waktu lalu ini rame-rame ya di lapangan Malang Semirang ya, Desa Toyoraka, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, karena ada kegiatan yang menarik banget, yaitu Festival Film Purbalingga ya. Tentunya ada layar tancelup, ini jadi salah satu rangkaian kegiatan 20 tahun Festival Film Purbalingga atau FFP 2026. Jadi kegiatan itu diselenggarakan oleh Karang Taruna Bayu Tirta Desa Toyoraka yang kerjasama dengan Festival Film Purbalingga menjadi ruang hiburan sekaligus edukasi bagi masyarakat melalui pemutaran film-film pilihan yang syarat akan pesan moral dan juga nilai kehidupan. Wah, ini seru ya. Jadi nonton layar tancelup di lapangan bareng sama teman-teman ya. Yang tentunya filmnya juga menarik ya. Salah satunya adalah film yang ditampilkan adalah film Judol. Ini mengangkat bahaya judi online ya, dan menggambarkan seorang ayah yang terjerat judol hingga rela menjual perhiasan di rumahnya, dan akibat perbuatannya kondisi ekonomi keluarga tuh menjadi buruk ya. Hubungan keluarga berantakan, gak harmonis. Jadi tuh ngasih pesan juga kalau judol itu seberbahaya itu. Makanya jangan berani-berani untuk judol gitu ya, tahun berdua. Nah, layar tancelup Festival Film Purbalingga 2026 juga menilakan kesan positif ya bagi masyarakat Desa Toyoraka, karena gak cuma menghadirkan hiburan yang berkualitas, kegiatan ini juga menjadi media edukasi yang mengajak masyarakat merefleksikan berbagai persoalan sosial melalui film pastinya. Wih, keren. Ini luar biasa banget karena antusiasme masyarakat sangat tinggi ya. Dan layar tancelup ini juga kembali membuktikan bahwa film bukan sekedar tontonan, tapi juga sarana membangun kesadaran, mempererat kebersamaan, dan juga menginspirasi perubahan positif. Nah, ini kayaknya layar tancelup tuh bakal keliling di desa-desa gitu ya. Jadi kamu cek aja di media sosial dan produk, apakah deket lapangan kamu? Karena kayaknya gak cuma di Purbalingga aja, tapi di beberapa lapangan lain bakal ada layar tancelup. Wih, seru banget nih tahun 2.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Santai siang. Santai siang. Nomor 2, ada yang unik yang dilakukan teman-teman di desa di Kabupaten Kebumen ya. Jadi warga Kebumen ini punya tradisi unik ya di bulan Muharram. Jadi tradisinya tuh disebutnya merdi bumi. Sebuah tradisi sebagai bentuk ungkapan syukur atas rezeki yang melimpah setiap musim panen nomor 2. Jadi besar kecilnya skala kegiatannya tergantung kemampuan warga. Meski begitu, dalam setiap penyelenggaraan itu berlangsung hikmat ya. Seperti yang dilakukan di Desa Tanuraksan di Duku Tanuraksan, Desa Gemek Sekti, Kecamatan Kebumen ya. Yang akhir pekan kemarin teman berdua dalam kegiatan ini warga masing-masing RT tuh membawa tumpeng. Terus acara juga ada pemotongan tumpeng secara simbolis ya kan. Makan bareng seluruh warga. Wah, ini syahdu banget ya. Dan menunjukkan kedekatan antar warga, jadi harmonis banget gitu. Selain sebagai ungkapan syukur, merdi bumi juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi dan juga meningkatkan keguyuban antar warga di Desa Gemek Sekti, khususnya masyarakat di Dukuh Tanuraksan ya, tahun perdua. Woi, ini tradisi yang harus terus dilestarikan ya, karena biar antara tetangga tuh tetap terjalin silaturahminya, tetap hangat, ya gak sih? Ini seru banget ya teman berdua.

0: Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Lagi sama teman-teman mau ngasih kejutan ke @gary79 lewat jendela.
1: Di Indonesia dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum

0: Santai siang.
1: Alright, nomor 2 tentunya untuk santai siang kali ini kayaknya harus udahan dulu deh. Waktunya udah hampir jam 4 nih, tapi gak usah khawatir ya, karena abis ini aku masih bakal lanjut di sore ceria sampai jam 7. Nanti ada Melsi juga pastinya. Aku bakal live di TikTok juga, pastinya asik banget deh nemenin jam pulang kamu. Karena kan ini jam-jam udah menuju pulang ya, nomor 2. Pokoknya bakal

temenin sama lagu-lagu asik buat temenin perjalanan kamu ya, yang udah mulai santai-santai ya kan. Ya udah deh, aku pamit dulu dari Santai Siang. Ketemu lagi bentar lagi nih di Sore Ceria pastinya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Di channel dari Jalan Jenderal Sudirman Pada 7 Purwokerto bersama Elsa Nila, info Gema Piala Dunia 2026. Kali ini timnas Spanyol sukses mengamankan tiket ke partai puncak Piala Dunia 2026 usai menumbangkan perlawanan Prancis dengan kemenangan meyakinkan 2-0. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.
3: Timnas Spanyol sukses mengamankan tiket ke partai puncak Piala Dunia 2026 usai menumbangkan perlawanan Prancis. Skuad La Furia Roja tampil memukau dan menutup laga semifinal dengan kemenangan meyakinkan 2-0. Hasil ini mengantarkan mereka melangkah lebih dekat untuk mengulang sejarah kejayaan juara dunia edisi 2010 silam. Pertandingan semifinal yang digelar di AT&T Stadium Arlington, Texas pada Rabu dini hari ini berlangsung dalam kendali penuh skuad asuhan Luis de la Fuente. Sejak peluit awal dibunyikan, kedisiplinan barisan pertahanan Spanyol sukses membuat lini serang Les Blues yang dipimpin Kylian Mbappe tampak mati kutu dan minim kreativitas. Petaka bagi Prancis datang pada menit ke-20 ketika kecerobohan Lucas Digne yang melanggar Lamine Yamal di kotak terlarang berbuah hukuman penalti. Mikel Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan kiper Mike Maignan pada menit ke-22 sekaligus mencatatkan gol kelimanya yang menegaskan statusnya sebagai top skor Spanyol di turnamen ini. Nasib apes Prancis kembali berlanjut pada menit ke-30 usai bek tengah andalan mereka, William Saliba, terpaksa ditarik keluar akibat cedera dan digantikan oleh Maxence Lacroix. Kehilangan pilar pertahanan ini membuat permainan anak asuh Didier Deschamps semakin tak berkembang dan terpaksa hanya mengandalkan

0: Di babak kedua, dominasi taktis La Roja semakin tak terbantahkan. Pada menit ke-58, kerjasama apik 1-2 sentuhan antara Dani Olmo dan Pedro Porro diselesaikan dengan dingin oleh Porro melalui situasi 1-1 untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Bintang muda Lamine Yamal sejatinya sempat ikut merobek gawang Prancis 3 menit berselang, namun dianulir wasit karena offside. Sepanjang sisa laga, Prancis terus berupaya keluar dari tekanan. Namun performa solid kiper Unai Simon di bawah listar gawang Spanyol mampu mementahkan setiap ancaman, termasuk tembakan dari Desire Doué. Rasa frustasi skuad Prancis bahkan memuncak menjelang akhir laga ketika Kylian Mbappe harus menerima kartu kuning usai melanggar Unai Simon. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan mutlak Spanyol. Hasil ini mengantarkan La Furia Roja melangkah ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah. Mereka kini bersiap menantang pemenang dari laga Super Big Match antara Inggris melawan Argentina di partai puncak nanti.
1: Demikian info Gema Piala Dunia 2026. Selengkapnya kamu bisa langsung cek di website resmi rri.co.id.
2: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

again with Elsa. Tapi kalian udah beralih di sore ceria ya, nemenin jam pulang kamu yang mungkin sekarang akhirnya udah bisa pulang tepat waktu setelah menyelesaikan tugas hari ini ya. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, yang di hati kapan jalan-jalan nih. Waduh, itu template kata-kata yang sering aku lihat ya. Tapi by the way tahun berdua, alhamdulillah ya, Purwokerto suasananya tuh teduh gitu ya. Agak-agak langitnya abu tapi tuh gak hujan dan gak terlalu panas ya. Wah, ini cocok banget buat menikmati sore ya. Apalagi buat kamu yang hari ini udah cukup lelah ya. Ini bisa dibilang kayak day 3 MPLS juga. Jadi masih penyesuaian. Atau juga buat kamu-kamu yang mungkin lagi adaptasi di tempat baru, it's okay, gak apa-apa. Apapun yang terjadi itu bagian dari proses kamu ya. Nah yang pasti aku bakal temenin kamu dengan lagu-lagu asik buat temenin jam-jam pulang ya, jam-jam rawan kamu. Kita ke lagu dulu kali ya. Nanti aku bakal buka tema juga di Instagram, di WhatsApp. Jadi jangan lupa di follow ya. Kita ke lagunya Sal Priadi dulu, special buat kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro FM Purwokerto.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Nomor 2, kau pernah gak sih ngalamin situasi yang awkward? Ya, awkward moment ya. Jadi awkward moment tuh kayak momen canggung yang gambarin situasi gak nyaman, kikuk, malu, kayak gimana gitu ya, awkward gitu ya. Nomor 2, pernah gak sih kamu ngalamin awkward moment? Nah itu biasanya pas lagi apa tuh? Boleh sharing-sharing santai aja bareng sama aku di Sore Ceria ya. Kasih tahu awkward moment itu pas lagi apa sih? Nah nanti aku bakal bacain, kamu juga boleh sekalian salam-salam ya nomor 2. Yang pastinya buat temenin sore gitu ya, yang suasana Purwokerto lagi teduh-teduh syahdu gitu ya, kita bakal dengerin lagu-lagu asik. Salah satunya nih bakal aku puterin dulu, ada Project Pop dengan Ingatlah Hari Ini. Yang mau gabung ditunggu di Instagram, WhatsApp juga ya.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Opera 2, sebuah serial prequel Friday the 13th ya. Ini bertajuk Crystal Lake. Ini dirilis teaser sama foto perdana ya di tanggal 14 kemarin tahun Opera 2. Jadi prequel ini akan fokus di kisah Pamela dan juga Ibu Jason sebelum rangkaian teror yang terjadi di warlaba horror ini gitu ya. Jadi foto-foto perdana juga teaser singkat ini menampilkan ada Linda sebagai Pamela yang semakin terpuruk setelah putranya Jason ini tenggelam di Crystal Lake ya tahun 2. Tragedi ini menjadi awal dari rangkaian peristiwa mengerikan yang tentunya akhirnya muncul Friday the 13th ya, yang pastinya ini salah satu series yang horror ya tahun 2. Dengan durasi yang kurang dari semenit ya, ini trailernya itu bener-bener bikin penasaran sih. Nah, kabarnya nanti bakal tayang di Oktober ya tahun 2, di 15 Oktober lebih tepatnya. Dan kita akan tunggu ya, karena ini baru trailer pertama. Apakah akan ada kejutan-kejutan lain? Ditunggu aja kabar baiknya ya.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantor.

Nomor 2, pernah gak sih ngalamin awkward moment? Awkward itu kayak canggung, kayak bingung jadinya mau ngapain karena canggung banget ya. Itu rasanya malu banget, rasanya kayak pengen menghilang dari bumi seketika ya Nomor 2. Nah, maybe I'll go first ya. Aku pernah ada di awkward moment. Itu ini, kita lagi ngobrol nih rame-rame gitu ya. Tiba-tiba obrolan tuh...

mati ya, alias berhenti, sunyi, senyap tuh kayak kok nggak lanjut ngobrol nih. Pernah nggak sih di momen-momen kayak gitu, kayak awkward, apalagi tuh momennya tuh baru kenal gitu loh, jadi ada circle baru, kayak sebuah event, acara, berkelompok, berkegiatan, tapi tuh baru kenal, jadi tuh kayak awkward ya, awkward banget gitu, kayak mau ngomong jadinya nggak enak gitu ya, atau berdua itu sih wajar banget terjadi ya, apalagi kalau misalnya kita masuk ke sebuah circle yang baru yang belum kenal, masih first time banget meet up gitu ya, itu pasti adalah awkward moment dimana kita kayak canggung banget gitu ya. Tapi kalau udah kenal mah gacor ya, bisa gak ada canggung-canggungnya gitu ya tahun berdua. Atau juga aku pernah salah nyapa orang, itu juga awkward moment ya, kita udah excited banget nyapa, nepuk pundak temennya, kirain temen kita, pas nengok kok beda orang, kan kita jadi celipusan ya, kayak oh maaf, terus kayak jadinya malu banget, itu awkward banget sih tahun berdua. Pernah gak sih kamu mengalami momen kayak gitu? Kali aku bakal sama-sama dulu ya, gabung berapa di WhatsApp-nya berdua ya, di 081-307-312-222. Halo, ada Kak Pipiu ya, ini pernah nih di awkward moment itu ketika ngejokes tapi gak ada yang ketawa. Please, itu kebayang-bayang banget, ingatan yang bikin malu banget ya, pengen menghilang dari bumi. Waduh. Paham, I feel you Kak, karena aku pernah juga kayak, kita kan berusaha pengen nimbrung-nimbrung ngejokes ya, cuman jokes kita gak lucu, mungkin jokesnya lucu, tapi kita ngedelivernya gak masuk ya, jadi yang lain tuh mau ketawa jadi canggung, terus kayak krik gitu kan, ya gak sih, pernah gak sih momen kayak gitu, itu awkward parah sih, parah banget itu ya teman berdua. Tapi yang pasti, kamu masih boleh kok kasih tahu ya, ada gak sih awkward moment yang kamu alami itu pas lagi apa, boleh kasih tahu ya. Nanti juga bakal live di TikTok, jadi bakal gabung di TikTok juga ya. Dan yang pasti masih bareng sama Elsa, kita ke lagu dulu, ada Love With All Like Me Better.

0: Nomor 2, sekarang saatnya kita cari tahu ya situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya. Ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kita akan dengarkan langsung laporan dari LTCS Room dan kita sudah terhubung dengan Kak Taufik. Halo, selamat sore Kak Taufik.
1: Halo, selamat sore Kak Elsa.
0: Oke, kira-kira sore ini situasi kondisi lalu lintas di Purwokerto dan sekitarnya seperti apa nih Kak? Boleh silahkan diupdate.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita awali dari Simpang Kor Satria yang pada sore hari ini sedang berjalan hijau dari arah timur atau dari arah Kor Satria sendiri. Dan tentunya di sore hari ini cukup ramai dan cukup padat. Kemudian arah dari selatan, dari arah Simpang Kebon Dalam juga dalam kondisi yang cukup panjang juga antrian di sore hari ini. Namun tentunya untuk Kor Satria masih normal lalu lintasnya dan juga tidak ada kendala di sore hari ini. Kemudian kita beralih ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga cukup padat juga di sore hari ini, cukup ramai lalu lintasnya. Dari arah barat ini juga cukup ramai, cukup padat. Kemudian dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri juga cukup ramai juga di sore hari ini dan antrian juga tidak cukup panjang. Dan tentunya juga masih normal, tidak ada kendala di Simpang Karang Jambu. Hingga di Simpang Omni atau Simpang Jalan Masjid yang saat ini sedang berjalan hijau dari arah selatan atau dari arah alun-alun kota Purwokerto, terpantau cukup ramai di sore hari ini. Kemudian dari arah barat, dari arah Pasar Manis juga antriannya cukup panjang di sore hari ini, namun masih normal, masih lancar, tidak ada kendala di Simpang Omnia. Sehingga untuk pengguna jalan dari Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid ke arah utara hingga di Simpang Karang Jambu ini masih lancar lalu lintasnya, hanya saja sedikit padat untuk sore hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang tentunya masih lancar di sore hari ini. Tidak ada kendala di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto dari arah timur, sangat lancar lalu lintasnya. Kemudian dari arah barat juga sore hari ini cukup lancar yang tentunya akan mengarah ke arah utara. Dan hingga di Simpang Sawangan di sore hari ini terpantau cukup ramai lalu lintasnya. Antrian kendaraan juga dari arah selatan ini cukup padat juga, cukup panjang. Kemudian dari arah timur juga hampir sama, cukup ramai juga, namun juga masih normal. Hingga di Simpang Peri atau Simpang Kodim di sore hari ini untuk antrian tidak terlalu panjang. Dari pantauan kamera underpass Jenderal Sudirman ini dari kedua arah masih lancar, tidak ada kendala juga untuk Simpang Peri atau Simpang Kodim hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Dan kemudian kita beralih ke Simpang Karang Luas. Untuk Simpang Karang Luas sendiri, lalu lintasnya terpantau cukup ramai dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke barat menuju Cilongok, Aji Barang, dan seterusnya. Dan juga dari arah sebaliknya karena setelah lampu hijau ini sehingga untuk Simpang Karang Luas dari arah barat terpantau cukup lengang di saat ini. Dan tentunya ini di Simpang Karang Luas masih lancar dan juga normal, tidak ada kendala lalu lintas di sore hari ini. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun masih normal lalu lintasnya dan juga lancar. Dan di beberapa titik memang ada sedikit kepadatan namun itu juga masih normal lalu lintas sore hari ini. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 2, silakan Kak Elsa.
0: Oke, siap. Terima kasih Kak Taufik untuk informasi dan laporan lintas pada sore hari ini. Dan selanjutnya selamat beraktivitas kembali.
1: Oke, siap.
0: Oke, dan untuk teman Pro 2, kau bisa ikuti untuk info lintas setiap hari di jam 7 pagi dan jam 5 sore. Tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Poets Society, karya Enha Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Enha Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Kilo Bola. Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

baru aja gabung ya bareng sama Kelsa di sini sore ceria. Aku by the way udah live di TikTok juga loh. Jadi aku bakal sapa-sapa teman-teman yang udah sharing mengalami awkward moment yang beneran awkward ya, canggung pol gitu ya. Aku bakal sapa-sapa dulu yang udah gabung di sini. Tadi ada Mbak Hilda. Halo. Ini Mbak Hilda pernah ya awkward moment itu di kondangan terus ketemu mantan ya. Waduh, papasan gitu ya. Tapi ya udah asing ya. Lagian dia juga udah bawa keluarga, kamu juga sama keluarga kamu ya. Jadi ya udah ya, tapi agak awkward ya kalau dulu udah seakrab itu tapi tiba-tiba ketemu dan asing tuh kayak paham kayak ada something yang apa nih gitu ya. Paham Mbak Hilda. Terima kasih udah sharing ya. Ada kerupuk balap MCK juga. Pernah nih nyapa temen ya tapi salah orang. Waduh. Ini kayaknya hampir semua orang pernah ngalami ini gak sih? Kayak kita ketemu orang yang mirip banget sama orang yang kita kenal. Kita udah menyapa excited banget. Tapi ternyata pas dideketin, pas nengok kok bukan. Kan kita jadi malu ya, kayak tengsin ya. Kayak salah orang, maaf ya. Kan kayak malu ya. Haduh. Terus juga mau nyapa lagi yang lain ya. Ini ada Nandita nih. Nandita, ini awkward moment itu kalau misalnya salah pakai seragam. Apalagi ini soal kerjaan ya. Seragamnya banyak banget lagi tiap tanggal khusus, minggu khusus. Jadi kayak ini harus diperhatikan bener-bener ya. Karena kalau misalnya kita, apalagi kalau buru-buru ya kan, buru-buru pakai baju seingetnya ya kan, seragamnya seingetnya, pas nyampe kantor kok beda ya. Kan kita jadi malu sendiri ya, canggung, awkward kayak gitu ya. Padahal kan seragam mah udah dikasih tahu dari lama ya. Maksudnya udah ada jadwalnya gitu. Waduh. Ada juga yang udah gabung di sini. Halo. Ini ada siapa tadi ya? Aku bakal sapa. Ada TB ya. Ini awkward moment ya. Jadi waktu itu lagi di mall, ada yang manggil namaku nih. Ternyata anak kecil di sebelahku dan ibunya adalah mantanku. Apakah itu artinya adalah anak kecil itu punya nama kamu ya? Tanda-tanda siapa nih yang belum move on ya, ketahuan ya. Waduh, tapi jadi awkward ya, karena aku yakin kamu juga auto nengok kan, pastikan. Ya ampun, kebayang momennya sih. Ya, paham. Oke. Dan nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya. Ini masih banyak yang belum aku baca. Teman-teman boleh langsung komen aja kasih tahu. Awkward moment itu saat apa sih? Pas lagi gimana sih yang kamu alami ya? Boleh gabung aja, nanti aku bakal sapa-sapa. Sekarang kita ke lagu dulu, ada Shell 7 dengan Memory Bank spesial buat kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Radio FM Purwakarta.

Sabar dua untuk hari ini untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya, insya Allah nanti akan maghrib di jam 5:45 ya. Ya pasti buat kamu yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Kalau misalnya tanya kayaknya nggak nyampe nih pas maghrib sampai rumah ya, mungkin boleh mampir dulu ke masjid ataupun rest area terdekat ya. Jangan diterabas ataupun kamu jadi kebut-kebutan ya. Jangan, tetap patuhi peraturan lalu lintas yang ada dan hati-hati di jalan tahun Pro 2. Ya pasti aku masih bakal temani kamu. Ini masih di rangkaian Sore Ceria.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri kita punya dua ekor singa yang selalu bersaing. Keduanya selalu berusaha untuk saling menjatuhkan. Pertarungan di antara mereka takkan pernah tuntas, karena setiap saat selalu terjadi pergiliran kemenangan. Kalah menang dalam pertarungan itu laksana mata koin yang selalu berganti-ganti. Dan kita sering dibuat bingung sebab kedua kekuatan baik dan buruk itu selalu terlihat sama kuatnya. Biarkan singa-singa penuh semangat yang hadir dalam jiwa Anda. Rawatlah singa itu dengan keluhuran budi dan kebersihan nurani. Susun kuku-kuku kedamaiannya. Cermati terus rahang persahabatannya. Perkuat punggung optimismenya. Selalu pertajam kuku-kuku kesabarannya. Biarkan singa ini saja yang menjadi pemenang. Jangan biarkan singa-singa pemarah menguasai Anda. Jangan beri kesempatan bagi kedengkian untuk membesar dan jadi penghalang keberhasilan. Jangan biarkan rasa pesimis menyebabkan jiwa menjadi gundah, tak sabar, dan rendah diri jadi pemimpin bagi Anda. Dua singa akan senantiasa bertarung sepanjang masa. Singa pesimisme atau singa optimisme kah yang akan kita berikan peluang? Semuanya ada dalam kekuatan diri Anda. Hidup adalah pilihan. Mati adalah keniscayaan. Akankah kita mati di tengah kehidupan, ataukah kita akan hidup setelah kematian? Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio FM, Purwakarta, teman.

artinya. Ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

Banyak yang seru di sini. Ada Bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM.

Nah, berdua karena udah masuk waktu maghrib ya, jadi buat kamu bersegeralah untuk sholat maghrib. Karena kan waktunya terbatas ya, jangan ditunda-tunda, apalagi di skip, waduh jangan. Buat yang lagi di perjalanan, bisa nih mampir ke rest area masih terdekat ya, untuk menunaikan sholat dulu, baru nanti bisa lanjut perjalanannya ya. Ya pasti aku di sini masih akan temani kamu di satu jam ke depan ya, masih di sore ceria.

dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Wahai Rasulullah, berilah nasihat kepada saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan." Saya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya." Rasulullah pun bersabda, "Teruslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur untuk kehidupan kamu di atas muka bumi dan bekal yang disimpan di langit untuk hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu

0: aku mendadak buyang ya. Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

Suara Dua kali ini ada yang menarik ya. Jadi ada sebuah bisa dibilang kayak film ya. Jadi di sini ada yang dipastikan bakal masuk di sequelnya Superman. Wah, ini ada Solo Mirudinea yang dipastikan bakal kembali ya sebagai Blue Beetle. Blue Beetle dalam waktu dekat ini ya yang dikonfirmasi bakal muncul di sequel Superman Man of Tomorrow yang lagi diproduksi sekarang ini ya tahun 2022. Jadi James Gunn dan juga Peter Safran dari 2023 tuh udah ngungkapin komitmen buat menghadirkan Blue Beetle ini di project-project yang akan datang. Gitu. Nah tentunya Blue Beetle ini dulu ya Midena ini disutradarai oleh Angel Manuel Soto yang memerankan James Reyes juga, yang pastinya ini bakal jadi momen yang menarik ya tahun 2022. Udah dipastikan bakal masuk di sequel Spider-Man, jadi kita tunggu aja. Nah untuk Spider-Man sendiri ya, sequelnya ini nanti itu bakal dijadwalkan tayang di 9 Juli 2027, Man of Tomorrow. Ditunggu aja ya tahun depan, bentar lagi kok tahun 2022.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Barusan banget ada Lomba Sihir dengan lagu Ribuan Memori ya. Lagu yang enak banget ya tahun baru 2. Maknanya juga dalam dan aku punya kabar terbaru dari mereka. Lomba Sihir yang baru aja ngerilis sebuah single baru. Judulnya Di Seberang ya tahun baru 2. Tapi ternyata ini dalam banget karena emang merenungi kematian dan juga kehilangan. Waduh, dalam banget nih. Jadi single ini dirilis kemarin tanggal, bukan kemarin sih, hari ini banget ya, tanggal 15 Juli tahun pro 2. Ini ditulis sama mereka ya, semua membernya ikut andil di sini tahun pro 2 dan diproduksi sendiri oleh Lomba Sihir dengan tambahan ada Rizhanda Singgi sebagai basis tamu. Jadi lagu Di Seberang ini memadukan lirik yang menyentuh dan penuh perenungan ya dengan musik rock yang energik, penuh distorsi juga, tapi temanya itu tentang kehidupan yang harus terus berjalan setelah kematian memisahkan seorang dari yang dicintainya. Wah, ini mah dalam banget ya tahun baru 2. Nah, menurut Hindia ya, lagu-lagu ini tuh benar-benar lahir dari proses kolektif ya katanya. Oh, I see. Dan lagu Di Seberang ini juga jadi pintu masuk bagi setelah obrolan jam 3 pagi ya, perluasan dari album obrolan jam 3 pagi yang memang ada lagu-lagu baru, topik-topik yang lebih dalam, lebih personal yang nantinya bakal segera rilis ya di tanggal 4 September mendatang tahun baru 2. Wah, keren. Ditunggu kabar baiknya ya dari Lomba Sihir, karena aku juga suka banget sama karya-karya mereka nih tahun baru 2.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Salah satu band rock asal Amerika, ada Queens of the Stone Age ya, yang tentunya kembali ya dengan single barunya Easy Street, yang tentunya ini bisa dibilang kayak comeback mereka sejak album In Times New Roman. In Times New Roman ini dirilis kan 2023, jadi udah cukup lama ya, tahun berapa, 3 tahun. Sekaligus nampilin barengan sama penyanyi dan juga penulis lagu country, ada Nikki Lane sebagai vokal. Tapi sebenarnya ya faktanya, Easy Street ini pertama kali tuh pernah dibawain secara live, secara langsung, pas mereka itu menjalani Catacombs Tour di 2025 tahun berapa. Sebelum akhirnya ditulis oleh Dan Vertita, oleh John, Josh, dan juga Michael, dan juga Troy Van, dan akhirnya baru deh dirilis gitu tahun berdua. Nah, di sini Josh Homme ini mention ya kalau Easy Street ini sebagai sisi lembut namun tetap agresif dari band mereka. Meski dia juga menegaskan kalau Queens of the Stone Age ini bukanlah Crosby, Stills, Nas and Young ya. Jadi dia nambahin, akhirnya lagu ini tuh soal kejujuran, di mana dulu dia tuh cenderung menciptakan kekacauan ketika merasa takut, insecure, ataupun terlalu rentan, teman berdua. Dalam juga maknanya ya. Bersama dengan perilisan single ini, mereka juga turut ngumumin konser perdana mereka di Singapura yang bakal digelar dengan judul yang menarik ya, nanti di The Star Theater nanti 2 Desember tahun ini, tahun pro-2, sebagai salah satu band rock paling berpengaruh dalam 3 dekade terakhir. Gokil banget, dikasih kejutan ya, rilis karya sekalian ngumumin bakal manggung perdana di Singapura akhir tahun nanti ya, teman pro-2. Gokil, keren. Dan yang pasti aku masih bakal temenin kamu ya. Kita ke lagu dulu, kali ini ada Nadine Amiza dengan Taruh.

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

akhir jam 7 tahun berada 2, artinya aku harus segera pamit undur diri. Thank you banget ya buat kamu-kamu yang selalu ada di sini. Celah. Yang pasti udah dengerin Pro 2 dimanapun kau berada, yang pasti jaga kesehatan selalu. Ya, abis ini kita bakal ke Pro 2 Jakarta. Bakal ada music live chat. Nanti bakal ada salah satu band legend kita. Ada The Massive ya. Bakal ngobrol-ngobrol sampai jam 8 malam pastinya. Wah, ini pasti seru ya, karena mereka kayaknya bakal ada karya baru. Kita tunggu aja ya tahun berdua. Nanti malam juga bakal dilanjutin jaga malamnya sama kakak Aris ya. Jadi buat kamu terus aja di sini, semangat buat besok hari. Dan kalau sekarang mah leha-leha, santai-santai dulu ya tahun berdua. Aku Elsa pamit undur diri ya, see you and bye.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkeraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkeraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Wow,
1: halo semuanya.
0: Selamat malam.
1: Wow. Dan selamat malam juga buat teman produser di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana di studio?
0: Wah,
1: di studio
0: berbeda ya.
1: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Yeah. Dubasi, stay tune terus di MLC Music.

0: Pemro 2 seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masi. Yeah.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
4: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow. Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena Mbak?
2: Prancis sebenarnya.
0: Aduh. Apa kalau hari ini ada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Lagi sedih. Kaki.
2: Itali.
1: Wah, Itali.
2: Masuk itu gak masuk. Gak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
2: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Spanyol, bener.
0: Ya, dukung siapa yang menang.
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
4: ya. Siapa? Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyo.
1: Pemain, 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Pemain, Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare?
2: Argentina.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa nih? Inggris bisa menang nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya, biar seru.
1: Seru ya. Seru biar ya. Seru, bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin.
1: Aman. Alright. Berarti Jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan Liam mau
1: apa mau nyanyi.
2: Nyanyi iya. Langsung memimpin iya, Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final. Kalau kan.
2: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Temani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu.
1: Tuh.
0: Ini ya. Apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
0: Yeah.
1: Iya. Itu gimana ceritanya bisa ngenamain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu, jadi
0: Gak
2: taunya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga gak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Cilduk Raya itu kan.
0: Iya.
2: Memang kita kan tumbuh di Cilduk gitu ya, di Jalan Cilduk Raya. Kita race in Cilduk lah gitu ya. Benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Ya, tapi pasti juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
0: pasti.
2: Teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Cilduk ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Cilduk. Cilduk internasional.
1: Gokil. Bener.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Cilduk gitu nama gue bisa aja
1: ya.
0: Karena
1: gak bisa. Gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya musiknya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow. Wow.
1: Itu gak bentar, Fi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain. Yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman bro.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Iya, aku 2000.
2: 2000, oke.
1: Okay. Bener. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah. The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Ya. Betul. Tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita gak bayar gitu kan.
1: Benar.
2: Udah dibiayain, sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue di sekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Musika juga setuju. Ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kita, apa kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri jadi nggak terlalu kaget karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Oke.
2: Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
2: Wow. Yang memang mengelola lagu-lagu kita. Kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Meskipun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Siapa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
2: Kita gak gocap kan.
5: Berapa tuh?
2: $2,000.
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di satu lagu judul Side by Side.
1: Oke.
2: Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
0: Oke.
2: Dan kenapa kita harus mencoba ini karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Yes.
2: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu maksudnya.
0: Terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Gak ada pilihan yang gak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin, harus suka banget
0: gitu. Karena The Massive gue pengen lihat gitu, ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di, berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie, judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, melet gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Yang Bunuh, apa kayak Cinta Yang Bunuhku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga, banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini. Karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu, yang penting kita happy bikinnya. Dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga gak sendirian. Karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
2: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, Jessie J, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Chappell. Danton Chappell tuh salah satu
0: produsernya
2: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Sana,
2: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Ini tabungannya banyak deh, dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng gitu.
0: Bener. Pakai celengan ayam dipecahin. Jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
3: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
0: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
3: Sabar.
0: Nanti ada lagi, tenang.
3: Kalau ada lagi ya.
0: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga ikonik banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
3: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung
0: ke
3: private gitu.
0: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV,
3: iya.
0: TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
3: Wah, keren banget.
0: The Massive-nya nih.
3: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
0: On Our Own.
3: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
4: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
3: seliar
4: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain. Tapi kali ini
3: gak ada.
4: Yang jagain kita sendiri gitu.
3: Sky is the limit lah pokoknya.
4: Pokoknya ketika kita bilang oke, udah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
3: Itu dia.
4: Di warnanya, apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
3: yang poses ya, gitu ya,
4: kesurupan. Disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa
3: bebas
4: dari belenggu itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak menang. Seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
3: Benar sih.
4: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall gitu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
3: Itu dia sih.
4: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
3: Tapi emang relate sih ya.
0: Bener.
3: Lepasin gitu ya.
0: Bener.
3: Jiwa kita juga ya.
0: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
3: Itu dia.
0: Ada sebuah pesawat kertas.
3: Pesawat gitu kan? Kertas.
0: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
3: Siapa nih yang mau jelasin?
5: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa, apostrof biasa. Nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu, itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main-main.
3: Pernah.
5: Kertas. Lipat-lipat sendiri, kita terbangin sendiri. Nah, jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
3: hal
5: yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
3: Wow.
5: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu mimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
3: Udah semua. Nah,
5: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
3: Ih, keren, keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
5: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
3: American Tour tuh tahu.
5: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
3: Mungkin
5: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
3: Fuji Rock
5: Festival. Dan lain-lain.
3: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
0: Amin.
3: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
0: Yes.
3: Kita ada sedikit game.
0: Nah, kita surprise ada sedikit, sesuatu ya. Yang
4: tahu tuh,
3: apa game-nya? Apa tuh?
4: Apa yang paling pasti kan?
3: Bukan, itulah.
0: Ya riset ya? Bukan cuma kita ya.
3: Enggak.
4: Pernah tuh ada game kayak gitu tuh. Oh. Paling tuh jarang gitu.
3: Pasti udah pernah ya.
0: Udah pernah, kita yang lain.
3: Kita bikin yang jarang ya.
0: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
3: Nah.

0: es gula batu, gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Yeah. Oke, okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Okay. Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi, okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Kak Ray.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar kota,
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih.
0: Oh udah tahu. Sabar, sabar.
1: Sabar,
0: semuanya,
1: sabar.
0: Semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu, tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut, lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: saya maksudnya. Saya musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan, okay, penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya.
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya
1: penyanyi,
3: vokalis, yeah, vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. No.
3: Ya, berarti
1: no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini enggak suka bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay. Seroto, seroto,
0: seroto.
1: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
3: Suka enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay. Ah,
0: salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh boleh, aduh, boleh.
3: Dia siapa, dia siapa. Dia.
1: Oh boleh.
0: Pakar
1: boleh.
0: The Massive boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke, okay. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond?
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah ini susah sih.
1: Ini susah nih, cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Wah. Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
3: Apakah namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo?
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung nebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya, langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak, langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting?
1: Cutting?
0: Apa Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Oh, masih jauh. Bukan.
1: Suaranya masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung? Kang Capung.
0: Yes. Benar. Halo Kang Capung.
1: Kang Capung.
0: Bener nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya. Oh,
0: bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya ada Kang.
3: Bisa gitu dong Kang.
1: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya
1: katanya. Demasif.
3: Ini dulu kita ya apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer Demasif dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1 2.
1: Ya, apa aja benar.
3: Gokil. Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3, dan 5 itu gue take vokalnya di Bandung. Di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti
0: nice.
1: Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
3: Pasti itu.
0: Pasti ya? Yang produsernya, coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bass lewat, kita berhenti dulu.
0: Makanya. Kenapa?
3: Ding-ding-ding, tembus suara.
0: Tembus. Oh alah.
3: Di rumah kan?
1: Iya, iya.
3: Kalau ada tukang bass lewat, ya kita berhenti dulu. Makan dulu, pesan dulu.
1: Makan dulu. Bener
0: sih, daripada berisik, mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice, nice. Oke, berarti The Massive bener.
1: Oke.
0: Mau langsung, oke. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own. Dan kebetulan asiknya gini, go globalnya pertama untuk The Massive. Dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya. Buat anak-anak, karena ini dunia yang baru, kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya. Sudah lulus dengan cum laude, Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung gak loh. Kak Wai itu langsung. Oh Kang Capung.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang eksplor, yang benar-benar kita eksplor. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara. Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor.
1: Okay.
3: Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia.
1: Betul.
0: Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya.
0: Album
3: awal tahun.
1: Awal tahun ya.
0: Oke.
1: Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul yang banget.
1: Yang sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On Our Own.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo.
0: Halo.
1: Apa kabar?
0: Benar. Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi. Apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih, skoki.
0: Oke nih, kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dabe Prada.
1: Nama gue Edi Tawa. Dan ini dia The Massive.
3: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM. Music Live Chat malam ini on our own.

kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produ FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Rumah Sebenarnya sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Rumah Sebenarnya gak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produ FM. Oke, mau request lagu apa teman-teman? Di antara kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi? Perdekanmu? Apa? Cinta ini membunuhku? Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya, karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

0: Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. Timnas Spanyol resmi menjadi finalis pertama Piala Dunia 2026 setelah sukses menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 dalam laga semifinal di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan skuad asuhan Luis de la Fuente ini dipastikan melalui gol penalti Michael Oyarzabal pada menit ke-22 dan sepakan Pedro Porro di menit ke-58 yang membuat langkah Les Blues terhenti. Atas hasil tersebut, La Roja kini tinggal menunggu pemenang laga antara Inggris melawan Argentina untuk menjadi lawan mereka di partai final yang akan digelar di New York, New Jersey Stadium pada 19 Juli mendatang. Dan teman berdua, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/purwokerto.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Riau malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana kabar kamu malam hari ini? Mudah-mudahan masih semangat ya malam-malam kayak gini yang lagi ngerjain tugas. Kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti kelar jam 11 dan bakal lanjut lagi. Dari jam 11 sampai jam 12 nanti ada jazz music buat menemani waktu istirahat kamu ya. Di sesi pertama nanti sampai jam 9, jaga malam, kita ngomongin seputar dunia bola. Lanjut lagi nanti dari jam 9 sampai jam 11 kita ada jaga malam ya, obrolan sebelum tidur. So, waktunya masih panjang untuk kita bersama teman berdua sambil menikmati lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Pro 2 ada Siska Kurnia. Thank you buat Siska Kurnia. Selain itu, ya kita enjoy aja di sini teman berdua ya. Oke, dari Kifnu merindumu lagi nih ya untuk mengawali kebersamaan kita di jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto. Pesta Bola Dunia.

0: Galau Malam-Malam.
1: Dari dunia sepak bola ya, gelandang Persib Bandung ada Mark Klok ini memberikan kabar terbaru soal suasana pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali yang berjalan sangat kondusif ya, dan penuh dengan kerja keras teman perduga. Di bawah komando pelatih ada John Herdman ya, para pemain nunjukin persaingan sehat demi memperebutkan tempat di skuad utama dari 50 nama yang masuk ya dalam daftar sementara. Dan Klok sendiri, dia tuh bilang kondisinya udah semakin fit setelah sempat ngalamin cedera dan merasa sangat optimis ya menatap Piala AFF 2026 yang dimulai pada 24 Juli mendatang. Dan Indonesia dijadwalkan bakal berjuang di grup A melawan tim-tim tangguh kayak Vietnam, ada Singapura untuk mengejar target prestasi tertinggi di ajang tersebut gitu teman berdua. Jadi memang persiapannya ini cukup ini ya, apa namanya, cukup penuh dengan usaha gitu ya. Secara kan lawannya Vietnam itu bukan lawan yang ecek-ecek gitu. Jadi butuh persiapan yang sangat matang teman berdua.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Kicau Malam-Malam.
1: Manchester United secara resmi ya ini merampungkan proses transfer Andre Santos dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026-2027 ya, untuk memperkuat sektor lini tengah tim ya. Dan kehadiran talenta muda asal Brazil ini diiringi sama kebijakan perampingan skuad yang memang membuat 4 pemain senior, ada Casemiro, ada Victor Lindelof, dan ada Christian Eriksen, terus ada juga Harry Maguire, ini resmi angkat kaki dari Old Trafford, teman Pro 2. Dan langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi regenerasi dan efisiensi gaji pemain ya, supaya komposisi tim asuhan Ruben Amorim jadi lebih solid untuk mengarungi kompetisi musim depan. Dan pergerakan signifikan di pasar transfer ini menandai awal era baru dalam upaya mengembalikan kejayaan di kancah domestik maupun Eropa. Tapi ya kita tunggu aja ya, kira-kira MU ini ketika ya ada perampingan-perampingan ya, apakah pergerakannya semakin cepat? Iya, kita tunggu saja.

0: bulak naik.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
0: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

malam-malam. Spanyol sukses mengamankan tiket final Piala Dunia 2026 setelah melibas Prancis dengan skor 2-0 di Stadion Dallas, Texas ya, pada Rabu dini hari. Dan kemenangan skuad Matador dibuka oleh eksekusi penalti Michael Oyarzabal pada menit ke-22 gara-gara Lamine Yamal ini dilanggar Lucas Digne ya. Dan digandakan oleh gol Pedro Porro di menit ke-58 hasil kerjasama apik sama Dani Olmo ya. Walaupun Kylian Mbappe dan kawan-kawan ini berusaha keras membalas, tapi pertahanan Spanyol yang sangat rapat dan penampilan apik dari Unai Simon bikin lini serang Prancis mati kutu ya sampai laga usai. Dan berkat hasil ini, tim asuhan Luis de la Fuente ya resmi melaju ke partai puncak untuk menantang pemenang dari duel antara Inggris melawan Argentina. Ayo, Inggris sama Argentina kira-kira menang yang mana ya teman berdua? Aduh, ini sama-sama tim yang bukan kaleng-kaleng ya, bukan ecek-ecek ya teman berdua. Jadi, aduh aku penasaran sih, tapi kita tonton aja lah ya. Kira-kira bakal seperti apa pertandingannya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Malam-malam. Semifinal Piala Dunia 2026 bakal menyajikan duel panas antara Inggris melawan Argentina ya. Di Mercedes-Benz Stadium Atlanta, dan pada Kamis dini hari 16 Juli ya 2026 jam 02.00 waktu Indonesia Barat. Jadi pertemuan ini bakal menjadi ajang pembuktian setelah Inggris menekuk Norwegia dan Argentina menyingkirkan Swiss ya, demi menyusul Spanyol yang memang sudah menunggu di partai final. Laga syarat sejarah ini bisa disaksikan ya teman berdua di TV gitu kan, atau streaming teman berdua. Dan buat kamu yang mungkin malam hari ini udah

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu. Pro2 FM Purwokerto.

0: 0857-3122-22. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society, karya N.H. Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman berdua, kita lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kali ini kita masuk ke sesi kedua ya. Di mana sesi kedua ini kita ngobrol santai aja di sini. Aku sebenarnya udah bikin tema, udah bikin story ya. Kamu tinggal ya dilihat aja story-nya di WhatsApp-nya Pro 2 ataupun di Instagram. Dan kali ini aku lagi live di TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto. By the way, kita lagi ngomongin soal apa tuh ya. Jadi ngomongin soal ini, teman berdua. Ya mungkin akhir-akhir ini kan banyak orang yang ulang tahun gak sih? Ya jadi kalau seandainya, kita berandai-andai dulu ya. Seandainya kalau kamu ultah, kamu pengen dikasih kado apa gitu. Nah boleh cerita ya. Melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2pwt. Dan juga aku ada di live TikTok-nya Pro 2. Kamu mau ikutan komen di sana boleh banget. Atau mungkin kamu mau kirim voice note di WhatsApp-nya Pro 2 juga boleh ya. Sambil menikmati lagu, kita enjoy, kita ngobrol santai, nikmatin malam ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Makin malam teman Pro 2, udah banyak banget yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2. Kita sapa dulu, ada Kak Nan, Sarina, Dian Ngapa, Calvino, ada Hansel, Heimel, ada Hayo, Nanai, Agus Setio, ada S, ada Mei juga ya. Dan mungkin yang di luar sana, di luar room yang mau masuk, masuk aja, gak usah malu-malu ya. Oke, kita ngomongin soal ulang tahun ya. Kalau seandainya ulang tahun, kamu pengen dikado apa ya? Kita ngayal-ngayal dulu lah ya. Kali aja kamu ngayal, nanti kalau kado ya, aku dihadiahin rumah ya kan. Oh boleh, rumah apa? Rumah burung, burung apa? Ya bebas, burung kicau mania boleh dah ya. Oke, pertama ada Sarinah ini, katanya kadonya kepengennya laptop Mas Sari, soalnya lagi butuh banget laptop. Oke boleh ya. Mudah-mudahan tercapai, ada yang ngasih. Kode-kode nih. Ada Azad.Indra, kado barang pasti akan jadi buruk, lama-lama rusak, kalau doakan everlasting. Oh, kalau siapa namanya Azad ini pengennya dikasih kado, doa aja gak masalah gitu ya. Oke, di belakangnya lagi ada siapa ini? Ada Mbak Dian Ngapak sih, katanya kalau ulta pengen kado makan mie ayam sama donat cukup katanya. Oh, boleh ya, itu gampang ya teman berdua. Gak perlu ritual-ritual yang aneh-aneh ya. Kemudian di belakangnya ada Hansel ya, katanya pengennya tiket kereta, tiket penginapan, sama uang buat jalan-jalan ke Jogja atau Bandung sih mas. Ya boleh nanti ya, nanti pasangan kamu yang bakal memenuhi itu semua ya. Atau mungkin ada gaipan gitu kan, tiba-tiba uang kaget ya. Ada Hayo katanya, dikado koper aja gak apa-apa tapi isinya duit gepokan bisa. Bisa, apa sih yang gak bisa ya, ini Indonesia cuy. Oke, nanti aku baca lagi yang udah ikutan join teman Pro 2. Buat kamu yang mau ikutan join boleh banget ya, melalui WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rrpro2pwt dan juga ada di live TikToknya Pro 2 FM Purwokerto ya. Aku masih stay di sana bareng teman-teman Pro 2 FM Purwokerto.

0: Lagu Ambiar di Produa.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman.
0: Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi.
1: Minggu, 2 Agustus 2026, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama.
0: Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
2: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: malam-malam.
1: Ya teman berdua, kita lanjut lagi yang ngomongin soal kamu kalau ultah kira-kira pengen dikadoin apa teman berdua. Ada siapa ini, kerupuk balap katanya pas ultah aku kepengennya ditraktir terus disuapin mas. Oh gitu ya, boleh boleh boleh. Siapa yang suapin? Oke, kita lanjut lagi. Di belakangnya ada siapa lagi ini? Ini kelewat ya teman berdua ya. Kita coba ada siapa ini? Ada Kak Nan ya. Udah tadi udah dibaca ya teman berdua ya. Jadi enggak jelas banget sih. Ada Hangmail katanya kalau ultah pengen dikasih kado bunga Wijaya Kusuma. Itu bunganya wangi banget itu ya. Terlalu wangi, apalagi kalau mekarnya malam-malam ya. Ada Fatur Rahman. Kalau aku ulang tahun, aku pengen dikasih kado anak ayam kampung karena bermanfaat bagiku ke depannya. Ya karena Fatur Rahman itu dia piara ayam ya teman berdua. Ada Nani katanya pengen sih Nek Ulta dikasih kado tapi diucap natok ben wis seneng banget kok. Oh iya, yeah. Selamat ulang tahun ya buat Nana ya. Udah seneng banget ya. Ada Hayo, ultah nongkrongi pesawat landing dan take off. Minggu depan lanjut sama anak pro 2. Boleh, boleh, boleh, boleh ya. Nontonnya nontonnya itu pesawat ya. Iya, enggak apa-apa sih. Nonton pesawat juga aman kok. Kan dari kejauhan ya. Ada Mas Agus Setio, katanya aku pengen hadiah celana pendek dan jaket baru di ulang tahunku. Mudah-mudahan kesampaian, semoga saja kesampaian ya. Ada Mel, udah di tahap gak pengen merayakan ulang tahun. Ya bolehlah beli kue sendiri. Loh kenapa beli kue sendiri, tadi udah ditanyain ya. Sudah cukup ya, ya udahlah gitu lah, ya udahlah. Ulang tahun ya udahlah gitu ya. Ada Sainis katanya, ini tanya aku bang. Iya dong, tanya dong. Katanya apa ini, belikan aku martabak manis isi keju coklat sama martabak telur pakai telur bebek 5. Mantap ya, mantap, mantap surantap ya. Thank you yang udah ikutan join. Yang belum join ya, boleh banget melalui WhatsAppnya Pro 2, Instagram dan juga di live TikToknya Pro 2 FM Purwokerto.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Tangan.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Kilo Bola. Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Masih dalam rangkaian Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya, bareng aku Aris, teman berdua. Dan malam hari ini kita tuh lagi ngomongin soal ultah gitu. Jadi kalau kamu sendiri misalkan ultah, kira-kira pengennya dikasih kado apa ya. Dan kalau kita ngomongin soal masalah kado atau hadiah, teman berdua, jadi ngasih kado itu sebenarnya cara paling gokil buat bikin hubungan makin erat ya. Karena ada koneksi emosi yang kuat pas barang itu berpindah tangan. Dan uniknya, ini ada penelitian ya, uniknya penelitian nemuin kalau si pemberi kado justru ngerasa jauh lebih happy dan puas ya daripada yang terima, karena ada rasa bangga bisa berbagi dan ngerasa berharga. Dan mungkin itu bagian dari ini ya, love language ya, dari bahasa cintanya gitu. Dan meskipun sering ada beda selera di mana pemberi pengen ngasih barang mewah tapi penerima lebih suka yang praktis, yang sebenarnya ya yang murah juga gitu kan. Tapi yang paling juara itu justru niat tulus di baliknya. Dan intinya pemberian kado itu memang soal komunikasi perasaan yang bikin suasana makin asik dan penuh kasih sayang ya, tanpa perlu terlalu pusing sama ekspektasi sosial yang ribet gitu ya. Oke, buat teman berdua yang mau ikutan komentar, ikutan join, boleh banget ya. Malam hari ini kita lagi ngomongin soal kalau seandainya kamu ulang tahun, kamu pengen dikasih kado apa. Yuk cerita di sini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Malam malam. Ya, laman berdua buat kamu yang malam hari ini udah ikutan join. Oh, makasih banget loh. Ini udah banyak banget yang join ya. Kita bacain dulu nih. Oh ya, lagi ngomongin apa sih? Kalau kamu ulta, pengen dikasih atau dikadoin apa teman berdua? Oke, ada Cecilia Fumiko. Aku kalau ulta pengen dihadiahi PC baru. Wah, PC barunya buat ngegame ya kan? Ya, oke, di belakangnya lagi, belakang Cecilia ada siapa ini? Ada Triadi, hadiah ulta enaknya makan-makan. Nah, makan-makannya makan apa nih? Nasi goreng kah? Atau makan mie aja? Atau makan apa tuh ya? Ada siapa lagi ya? Ada Ailuna katanya. Aku kalau ulta ya pengen dikadoin duit biar aku beli apapun sesuka hati. Boleh. Boleh, bebas ya. Oke, terus ada siapa lagi teman berdua? Coba aku baca, ada Rania katanya, Kak Aris aku mah pengennya dikasih kado tiket konser biar makin happy malam ini. Wah, tiket konsernya itu tuh, konser siapa nih ya? Akhir-akhir ini yang bakal konser siapa sih teman berdua? Aku belum update lagi loh. Coba deh ya, nanti atau besok kita update lagi kira-kira siapa yang bakal konser di Indonesia. Buat teman berdua yang mau ikutan komen, boleh banget melalui WhatsApp-nya berdua, Instagram, dan live TikTok Produa FM Purwokerto.

0: Dek kini ayan, Duk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Duk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf.

0: malam-malam.
1: Ya teman bro dua, buat kamu yang suka ngasih kado ya, sebenarnya apalagi yang masih pacaran gitu, ngasih kado pas lagi pacaran itu emang udah biasa banget ya dipakai buat nunjukin kasih sayang atau komitmennya. Tapi ternyata ada etikanya biar malah gak jadi canggung gitu. Jadi pemberian barang yang kemahalan di waktu yang salah justru bisa bikin pasangan tuh ngerasa terkesan atau malah takut gitu ya. Makanya penting banget buat baca situasi teman berdua. Nggak, jangan yang langsung kasih-kasih aja gitu kan. Dan buat kamu yang udah ikutan join ya, aku baca lagi nih, ternyata udah banyak banget teman berdua yang udah ikutan join ya. Di WhatsApp-nya Pro2 coba aku bacain dulu yang udah berkomentar. Ada Fania katanya, kado paling mantap buat aku itu kalau saldo ATM tiba-tiba nambah banyak ke Aris. Weh, nambah banyak ya. Kalau misalkan kamu saldonya, katakanlah kamu punya uang di ATM 5 juta tuh. Tiba-tiba uang di ATM kamu jadi 600 miliar gitu. Wah, malah takut ya yang ada ya. Jadi takut ya tiba-tiba banyak begitu ya, Vania ya. Oke, thank you buat Vania. Mudah-mudahan saldo ATM-nya makin banyak. Ada Dipta katanya, malam-malam gini jadi pengen dikasih kado pelukan hangat dari orang tersayang ke Aris. Wih, boleh. Lagi kangen kayaknya ya. Ada siapa ini? Ada Piu Piu. Gak perlu muluk-muluk kak, tiket umroh satu aja, nanti sisanya aku minta langsung di depan Ka'bah. Oke, siap ini ya. Berarti langsung minta kepada siapa? Pemilik kado secara langsung ya. Ada Yustia ini katanya, pengen kado umroh Ustaz, doakan ya, semoga Allah izinkan. Ya didoakan, semoga bisa dapat kado umroh ya. Syukur-syukur bisa berangkat satu keluarga. Mantap ya. Buat teman-teman berdua yang mau ikutan join, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11 aku temenin kamu.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Malam-malam. Lanjut lagi teman bro juga. Dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Buat kamu yang malam-malam kayak gini lagi galau, mikirin kira-kira hadiah apa yang cocok buat kamu. Ya udah sih, minta aja dibeliin ya. Beliin rumah mewah ya, seharga cuma ya 700 juta. Waduh, cumanya 700 juta agak berat ya. Atau minta umroh aja teman bro dua. Umroh bolak-balik ya. Berarti setahun 5 kali. Nah, itu juga mantap ya. Jadi sebenarnya kalau buat kamu yang pengen ngasih kado gitu kan, memilih kado itu sebenarnya enggak perlu sampai bikin dompet kering ya, karena penerima biasanya enggak terlalu peduli sama harga mahalnya, asal barangnya itu fungsional buat jangka panjang gitu. Misalkan dia lagi butuh apa ya? Oh, dia butuh misalkan butuh motor buat aktivitas kemana, ke tempat kerja atau kemana gitu kan. Ketika dikasih hadiah motor, wah, tapi motor juga harganya lumayan ya teman bro. Matic sekarang udah tembus 32 jutaan loh, Matic yang biasa ya. Aduh, ini jadi ngomongin harga barang ya. Ya, sebenarnya trik paling gampang itu biar gak zonk adalah dengan fokus pada minat yang sama. Atau langsung tanya aja barang apa yang lagi dipengen. Daripada maksa nyari kado unik yang malah berisiko gak kepake gitu kan. Ya, ceritanya mau romantis-romantisan nih. Waduh, ternyata gak kepake barangnya. Meskipun kadang ada hadiah yang dikasih terasa kurang pas ya kan. Niat tulus dan usaha dalam memilih tetap bakal dihargai banget ya, karena hal itu bisa bikin hubungan jadi makin dekat gitu teman berdua. Nah, kalau kamu sendiri kalau misalkan ulang tahun pengen dikasih kado apa? Ya aku tunggu komentar kamu.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Malam-malam. Kalau misalkan kamu ultah teman berdua pengen dikasih kado apa ya? Oke, aku baca ada Tiara. Aku pengen dikasih kado kucing oren yang lucu banget biar ada teman main di rumah ke Aris. Kucing oren? Yakin kucing oren? Bukannya itu kucing yang cukup barbar ya. Tapi kalau misalkan kamu suka ya gak apa-apa ya. Kan mintanya kucing oren tapi yang lucu ya. Bukan yang barbar ya. Oke, mudah-mudahan keturutan ya. Ada Syahira. Cukup dikasih perhatian tulus aja. Udah jadi kado terindah buat aku sekarang Kak Aris. Yee, lagi butuh perhatian ya. Emang selama ini gak diperhatiin Syahira? Aku sebagai penyiar Pro 2 udah cukup perhatian gak sih? Ngasih ke kamu ya lagu-lagu yang kamu suka ya, Syahira ya. Oke, thank you Mas Syahira. Mudah-mudahan si dia ya dan orang-orang terdekat kamu bisa ngasih perhatian yang tulus buat

lagu yang enak ya. Biar lebih enjoy untuk kesempatan malam hari ini ya. Oke, teman-teman berdua masih ada waktu beberapa menit lagi, tapi kita dengerin dulu satu lagu dari miliknya Nabila Tagiah dengan Ku Ingin Pisah.

Buat kamu yang lagi merayakan ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Semoga banyak umur ya, sehat selalu teman berdua. Apa yang menjadi keinginan bisa tercapai ya. Kalau kadonya, aku gak bisa ngasih kado yang spesial. Aku cuma bisa nemenin kamu dan muterin lagu-lagu yang kamu suka ya. Tapi menjelang jam 11 itu artinya kebersamaan kita teman berdua di edisi Jaga Malam untuk hari ini harus usai ya. Terima kasih buat kamu yang udah mau berbagi cerita, sudah mau join di live TikTok juga. Besok aku siaran malam juga ya, kamu bisa ikutan stay di sini, kita ngobrol santai aja. Dan ya, aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti.
Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar? Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mantra 2 berarti sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 17 Juli tahun 2026. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut," sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah. yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan, bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaghdab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ayakula lahmi akhihi maita fakarihtumu." Dan janganlah kalian menggunjing orang lain. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Niscaya kalian merasa jijik kepadanya. Al-Hujurat ayat 12. Menggunjing orang lain hakikatnya identik dengan memakan daging jenazah. Sebab orang yang diribah tidak bisa berkomentar apapun. Dengan demikian, orang yang digunjing laksana jenazah yang tak mampu berbuat apa-apa. Ia disakiti, dijelek-jelekan, disingkap rahasianya, dicaci maki dan dikuliti, tetapi karena ia tidak berada di tempat itu, maka pastilah ia tak mampu membela diri dan tak mampu memberikan tanggapan apapun serta tak bisa menjelaskan hal yang sesungguhnya. Orang yang diribah laksana orang yang dihakimi dengan tanpa saksi-saksi dan kemampuan untuk membela diri. Dan orang yang menggibah laksana orang yang membunuh karakter baik seseorang sehingga bisa membunuh aktivitasnya di masa yang akan datang. Gibah adalah pengadilan yang paling bengis dan anarkis. Orang yang digibah tak punya hak jawab. Ghibah ialah membicarakan hal ihwal saudaramu yang tidak ia sukai. Ghibah diartikan seperti memakan bangkai saudaranya, yang sesungguhnya manusia jika melihat tentang dosa-dosa ghibah, ia tak akan pernah sudi untuk melakukannya. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 0813-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info seputar Gema Piala Dunia 2026 bareng Siska Kurnia. Pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 akhirnya tuntas dan membawa Spanyol serta Argentina melaju ke partai puncak. Argentina harus berjuang ekstra keras saat melawan Inggris karena sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Anthony Gordon di menit ke-55. Meskipun sempat kesulitan menembus pertahanan lawan dan aksi gemilang Jordan Pickford di bawah mistar, Argentina berhasil membalikkan keadaan secara dramatis di akhir laga. Gol jarak jauh Enzo Fernandes pada menit ke-85 dan sundulan Lautaro Martinez di masa tambahan waktu yang memanfaatkan umpan Lionel Messi memastikan kemenangan 2-1 bagi tim Tango Argentina. Spanyol sendiri sudah lebih dulu mengamankan posisi di final setelah menumbangkan Prancis dengan skor 2-0 lewat aksi Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Pertemuan Spanyol versus Argentina ini dijadwalkan berlangsung di New York pada hari Minggu waktu setempat dan menjadi momen yang sangat dinantikan karena mempertemukan juara Euro dengan juara bertahan Piala Dunia secara langsung. Sebelum partai puncak tersebut digelar, Prancis dan Inggris akan bertarung terlebih dahulu untuk memperebutkan posisi ketiga. Pertandingan final ini juga dianggap sebagai perwujudan dari laga finalissima yang sempat tertunda sehingga tensi pertandingannya diprediksi akan sangat luar biasa. Demikian informasi seputar Gema Piala Dunia 2026 dari Prodo FM RRI Purwokerto. Kau bisa simak informasi seputar Piala Dunia di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: ada. Selamat pagi, teman Prodia.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Seneng banget ya di hari Kamis ini aku Siska balik lagi buat temani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10. Aku udah siapin banyak banget informasi menarik buat kamu, plus juga lagu-lagu enak yang mudah-mudahan bisa bikin kamu tambah semangat hari ini ya. Buat yang kayaknya dikejar deadline, harus banget kelar di hari Jumat ini, kayaknya sekarang lagi sibuk-sibuk ya teman Pro 2. Apapun aktivitas kamu hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar seperti apa yang kamu inginkan. Walaupun pagi hari ini Purwokerto masih mendung ya, mataharinya masih malu-malu buat muncul, langitnya juga kayak lagunya Tulus ya langit abu-abu, tapi mudah-mudahan hati kamu gak kelabu, semuanya lagi happy, semuanya lagi bahagia. Nanti aku juga bakal share tema buat kamu ya, nanti kamu bisa join di WhatsApp ataupun juga di Instagramnya Pro 2. Jadi pastikan tetap di 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: the ball in. That's it.
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Alright teman Pro 2, informasi yang pertama nih datang dari BTS ya, dimana BTS itu bikin heboh gitu kan ya. Jadi BTS kembali menarik perhatian publik dengan cara promosi yang tidak biasa. Dalam beberapa hari terakhir, iklan satu halaman penuh yang menampilkan ketujuh anggota grup tersebut muncul di sejumlah surat kabar Amerika Serikat ya, termasuk San Francisco Chronicle dan juga New York Post. Nah, iklan itu dirancang menyerupai halaman depan tabloid. Di bagian atas terpampang nama Big Hit Music sebagai pengganti nama media, disertai judul anggota BTS terlihat di toilet di tengah pertemuan misterius ya. Dan iklan ini juga memperlihatkan para anggota BTS yang tampak berdiri berjajar di depan urinoir di sebuah toilet. Aduh, unik banget ya. Dan pada bagian bawah halaman terdapat potret ada RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan juga Jungkook dari album Arirang, beserta cuplikan artikel ya yang berbunyi bahwa sebuah foto yang diambil larut malam tampaknya memperlihatkan ketujuh anggota BTS ya berkumpul di lokasi yang tidak biasa. Nah, meskipun pertemuan itu belum dapat dipastikan, teks itu menyebutkan bahwa sejumlah pihak mempertanyakan apakah situasi tersebut benar-benar normal. Dan kata normal yang dicetak tebal langsung memicu spekulasi di kalangan penggemar. Banyak yang meyakini bahwa hal itu merupakan petunjuk untuk menuju lagu Normal yang merupakan salah satu lagu di album Arirang yang sudah lama diperkirakan akan menjadi single berikutnya dari BTS.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang langsung join di 081327312222 ya, ataupun di Instagram @RRIPro2PWT. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Pro 2, kamu tuh termasuk yang suka kebangun gak sih malam-malam kalau misalkan pas lagi tidur gitu ya? Kasih tahu alasannya kenapa. Kalau misalkan ya kenapa, gak juga kenapa ya. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu ada Naila. Hai Naila, katanya aku tuh tipe yang tidurnya pelor banget kak, jadi jarang banget kebangun tengah malam kecuali ada suara berisik yang parah banget. Keren sih ini ya. Terus ada lagi dari Amora. Hai, katanya dia kebangun tengah malam gara-gara overthinking masalah masa depan. Itu emang paling gak enak banget buat kesehatan mental aku kak. Ya ya, aduh Amora, malam-malam OVT tuh emang gak enak banget ya. Aduh, makanya dibikin ini aja ya, dibikin enjoy aja ya. Ada lagi dari Sahira, katanya sumpah ya kak, aku tadi malam tuh kebangun gara-gara mimpi dikejar deadline kerjaan, padahal pas bangun tuh masih pagi buta banget. Oke, Sahira, sabar ya Sahira ya. Ada lagi dari siapa nih? Dari kakak ya. Kalau aku tuh tidurnya semalam nyenak banget kak, berasa semua beban hidup hilang seketika pas bangun di pagi yang cerah ini. Cie, pagi yang cerah gitu ya. Oke, thank you ya teman berdua. Yang lain ditunggu komentarnya di 081327312222 atau juga di Instagram @RRIPro2PWT. Kamu tuh termasuk yang kalau misalkan udah tidur gitu ya, bisa kebangun gitu malam hari atau enggak, kasih tahu alasannya kenapa.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini menurut bmkg.go.id. Apakah bakal cerah atau berawan gitu ya. Langsung di Banyumas dulu, hari ini berpotensi cerah. Suhunya berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini juga diperkirakan cerah ya. Suhunya rata-rata antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kita beralih ke Purbalingga. Purbalingga hari ini diprediksi cerah. Suhunya rata-rata antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi cerah. Suhunya berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius. Dan terakhir ya, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen hari ini juga diprediksi cerah. Suhunya diperkirakan antara 22 hingga 30 derajat Celcius.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. Teman Purwokerto, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di kota Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja di info lalu lintas. Dan aku sudah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Aziz di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Aziz.
2: Halo, selamat pagi.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Oke, Kak Aziz, untuk pantauan lalu lintasnya gimana nih dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto. Mungkin pada pagi hari ini dari sekolah udah mulai berangkat ya, dari Senin kemarin, jadi pasti ada perubahan, pasti ada peningkatan. Keramaian-keramaian ya, yang di sekitar perkotaan Purwokerto. Tapi ini bukan keramaian yang langsung melonjak drastis atau sampai padat macet, ini bukan. Ini hanya ya seperti biasa lah, anak sekolah mungkin lebih banyak yang berangkat lebih pagi dan yang kerja juga ya, jadi mungkin lebih banyak untuk yang di jalan. Mungkin saya akan sebutkan satu-satu. Yang pertama, yang jelas Simpang Karang Jambu ya. Makanan Jambu ini jelas ramai ya, walaupun di kampus nih, di UIN ya, lagi pada libur. Mungkin ada beberapa yang mahasiswa yang masih stay atau ada kegiatan di kampus ya, jadi masih ramai ya, apalagi ditambah anak sekolah, ditambah orang kerja di sekitar kampus juga, jadi mungkin lebih ramai ya. Apalagi tadi udah semua sudah normal, mungkin lebih ramai lagi. Tapi untuk kelancaran, keamanan, mungkin aman-aman saja ya. Karena setiap pagi juga ada petugas di lapangan ya untuk di Simpang Karang Jambu. Jadi pasti, saya pastikan untuk kelancaran ini sangat lancar. Ini kalau ramai, keramaian ini masih aman lah. Untuk tidak ada kemacetan yang panjang atau kepadatan ini tidak ada di Simpang Karang Jambu. Itu pertama di Simpang Karang Jambu ya. Untuk Simpang Purwonegara, yang pertama, ya berikutnya, ada di Simpang Sawangan ya, Simpang Sawangan, Simpang Museum PRI. Untuk ramean ini udah mulai lancar ya kalau jam 7 ya, karena mungkin anak